9.6 RRI Prodi FM Sumonep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 kita di kata teman Pro 2 ya. Apa nih ya yang rame-rame pagi ini teman Pro 2? Rame apa di media sosial kamu? Kasih tahu aku dong ya, aku kan main tahu. Nanti share-share barengan sama kita di WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Oke, Anis tunggu. Ini joinan kamu teman Pro 2 ya di kata teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi

0: Ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Hooked.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
2: Teman Pro 2, Durian RI berpotensi jadi mesin devisa baru dengan potensi 12,8 triliun rupiah per tahun. Cina katanya siap menampung. Benarkah? Jadi teman Pro 2, kinerja ekspor durian Indonesia ini terus menunjukkan tren yang positif ya. Setelah akses ekspor langsung ke Cina resmi dibuka pada Mei 2025 dengan penandatanganan protokol ekspor durian beku. Nah, pemerintah ini memperkirakan Indonesia berpeluang menguasai 5-10% pasar durian Cina yang nilainya itu bisa mencapai sekitar 128 triliun rupiah per tahun. Banyak ya ini ya. Sehingga berpotensi menghasilkan devisa hingga 12,8 triliun rupiah setiap tahunnya, teman Pro 2. Nah, pada April 2026, Indonesia itu sudah mengekspor 459 ton durian beku ke Cina senilai 42,5 miliar rupiah. Sementara hingga pertengahan April, tercatat 151 kontainer durian itu sudah dikirim dengan nilai ekonomi mencapai 377,5 miliar rupiah. Jalur ekspor langsung ini juga memangkas waktu pengiriman dari sekitar 56 hari menjadi 22 sampai 26 hari, serta menurunkan biaya logistik hingga 50%, yang membuka peluang lebih besar bagi petani durian Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sentra produksi utama. Ih, keren ya. Tapi kayaknya emang lagi rame gak sih di Cina makan durian gitu? Kalian ngeliat gak kalau nge-vlog apa namanya di media sosialnya Cina gitu loh? Ya gak sih? Anies pernah lihat soalnya ya, lagi makan durian gitu. Dan kayaknya dia tuh gak pernah makan. Masa gak tahu tuh cara bukanya gitu loh, teman Bro 2 ya. Tapi keren ya, sekarang sudah apa namanya durian ini sudah merambah ke Cina. Dan ternyata fantastis ya nilainya, teman Bro 2 ya, yang sudah diekspor ya. Oke deh, yaudah semangat nih. Semangat untuk petani durian Indonesia, teman Pro 2 ya. Semoga nanti durian Indonesia ini semakin mendunia, gak cuma di Cina mungkin ya. Mana lagi nih yang perlu kita masukkan durian, teman Pro 2, selain Cina?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 bikin bangga dan keren nih ya. Paper Moon Puppet Theater, kelompok teater boneka asal Yogyakarta, mendapat sambutan meriah di Festival Internasional Theater der Welt 2026 di Chemnitz, Jerman, Teman Pro 2. Seusai dua pertunjukan, penonton ini memenuhi gedung opera dan juga memberikan standing ovation lebih dari 10 menit loh ya. Sesuatu yang menurut kru penyelenggara itu jarang terjadi di Jerman, Teman Pro 2. Dan pertunjukan ini memadukan boneka buatan tangan, tari, musik, dan video, mengisahkan perjalanan raksasa Kali yang membantu dua anak yang terpisah akibat badai untuk kembali bertemu. Ih, keren banget ya, asal Jogja, Teman Pro 2. Kamu kalau pengen ngelihat kayak apa ya pas di Jermannya, boleh ya buka di Instagramnya langsung Paper Moon Puppet, Teman Pro 2. Namanya itu ya, sama akunnya, Paper Moon Puppet gitu, Teman Pro 2. Ih, keren banget, standing ovationnya 10 menit loh ya. Ih, gokil, gokil. Ya, ini patut, apa namanya, harus kita pamerkan memang, Teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau dari Indonesia itu apa namanya, banyak sebenarnya ya potensi-potensi yang ada. Dan kalau dibawa ke luar negeri pun juga enggak, apa namanya, juga keren gitu loh ya. Kayak ya ini, kayak Paper Moon Puppet ini, Teman Pro 2 ya, yang dapat standing ovation itu 10 menit loh ya, saking kerennya ya. Langsung kalian mampir ya ke Instagramnya Paper Moon Puppet, Teman Pro 2, biar kalian melihat langsung ya, biar kalian juga merasa keren ya, ternyata dari Jogja itu ada gitu ya teater boneka yang mendunia, terus disambut baik juga sama orang luar negeri, Teman Pro 2 ya.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua nama teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut, kita di APK, teman Pro 2. Nah, nanti kita bahas beberapa topik ya untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ya, bantuan tepat sasaran dimulai dari pengawasan yang kuat. Ih, benar banget itu, teman Pro 2 ya. Biar bantuannya itu nggak salah, nggak meleset gitu ya, harus tepat sasaran ya. Yang pasti dari pihak-pihak terkait ini harus melakukan pengawasan yang ketat ya, teman Pro 2 ya. Terus di pilihan kedua, teman Pro 2, transparansi jadi kunci agar program itu benar-benar bermanfaat. Dan selanjutnya yang bakal kita bahas, dana rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat juga dong. Oke, kalian juga boleh ya ngasih pendapat kalian juga, teman Pro 2, terkait dengan topik kita ya. Anis tunggu, tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Mega. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada ya. Nah, teman Pro 2, pemerintah ini menerapkan aturan baru dalam penyaluran program Bansos 2026 untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan kebijakan ini mencakup penyesuaian nominal komponen program Keluarga Harapan PKH hingga regulasi ketat mengenai batasan jumlah penerima dalam satu keluarga ya. Nah, langkah pengetatan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas distribusi bantuan pada tahun-tahun sebelumnya melalui pembaruan basis data yang melibatkan aparat tingkat terbawah. Penyaluran periode ini diharapkan meminimalkan resiko salah sasaran. Teman Pro 2, validitas data menjadi fokus utama pembenahan tata kelola program Bansos 2026 untuk menghindari tumpang tindih penerima ya. Dan pembersihan data secara berkala dilakukan untuk menghapus nama penerima yang sudah mampu dan atau yang sudah meninggal dunia. Melalui mekanisme pemutakhiran berkala ini tercatat sebanyak 470 ribu keluarga penerima manfaat KPM baru menerima Bansos pada triwulan kedua tahun 2026. Data KPM baru ini sudah melewati proses verifikasi ketat berlapis dari tingkat desa hingga pusat, teman Pro 2 ya. Nah, kelancaran proses verifikasi data kemiskinan di tingkat akar rumput ini didukung penuh juga oleh kesigapan aparatur daerah. Tercatat lebih dari 70 operator data desa terlibat dalam pembaruan data kemiskinan untuk menjamin akurasi mutakhir. Nah, masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan mereka disarankan melakukan pengecekan secara mandiri ya melalui platform digital resmi Kementerian Sosial. Dan pelaporan ketidaktepatan sasaran juga bisa diajukan melalui sistem sanggah yang sudah disediakan oleh pemerintah.
2: Cio, sabar, tahan. Ini yang mana ini? Parum, bagaimana?
3: Ini gas.
2: Oke, gas.
4: Welcome to the Epo Party.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: LPK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, pemerintah ini memperkuat digitalisasi perlindungan sosial, ya, Perlinsos, untuk memastikan bantuan sosial bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan juga mudah diakses masyarakat. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayiba, ini mengatakan kalau selama ini data bansos masih belum terintegrasi sehingga memicu duplikasi penerima dan salah sasaran bantuan. Pemerintah membangun sistem Perlinsos digital berbasis digital public infrastructure yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antar instansi, dan juga pembayaran digital. Nah, verifikasi penerima dilakukan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil Teman Pro 2. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya bisa mengecek, ya, maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah. Sistem akan memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi seperti kepemilikan kendaraan, kemudian listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, Teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa dong Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman buat orang tua. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, teman Pro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I wish you knew why.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Teman Pro 2, salah satu poin krusial dalam regulasi program Bansos 2026 adalah pembatasan jumlah penerima manfaat dalam satu struktur keluarga. Langkah ini diambil agar anggaran negara dapat terdistribusi secara lebih merata ke keluarga miskin lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan. Nah, berdasarkan aturan terbaru yang berlaku, pemerintah membatasi bantuan PKH maksimal untuk 4 orang dalam satu keluarga penerima manfaat. Kebijakan pembatasan ini memaksa setiap keluarga untuk menentukan skala prioritas komponen mana yang paling membutuhkan intervensi finansial. Jika dalam satu keluarga ada lebih dari 4 komponen yang memenuhi syarat, sistem secara otomatis akan menyaring dan memilih 4 komponen dengan bobot bantuan atau urgensi tertinggi. Aturan ini berlaku mengikat ya untuk seluruh klaster penerima di Indonesia. Pemerintah menetapkan nominal bantuan yang bervariasi bagi setiap anggota keluarga yang terdaftar dalam program PKH. Perbedaan nominal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan juga pemenuhan nutrisi harian masing-masing kategori, teman Pro 2. Kategori ibu hamil mendapatkan perhatian besar dalam program Bansos 2026 dengan alokasi sebesar 3 juta rupiah per tahun. Dana ini dicairkan secara bertahap dengan besaran 750 ribu rupiah per tahap untuk mendukung pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Nah, anak usia dini juga menerima alokasi yang sama, yaitu 3 juta rupiah per tahun atau 750 ribu rupiah per tahap penyaluran. Dukungan finansial ini wajib digunakan oleh orang tua untuk pemeriksaan kesehatan berkala dan imunisasi di fasilitas kesehatan terdekat. Kalau penyandang disabilitas berat, teman Pro 2, pemerintah mengalokasikan bantuan perlindungan sosial sebesar Rp 2.400.000 per tahun. Komponen ini disalurkan dengan nominal Rp600.000 per tahap ya, untuk membantu biaya perawatan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Warga lanjut usia dengan umur 60 tahun ke atas juga berhak mendapatkan indeks bantuan yang sama dengan kelompok disabilitas. Dan teman Pro 2, kategori dengan alokasi tertinggi diberikan kepada kelompok korban pelanggaran HAM berat yang diakui negara. Komponen khusus ini berhak menerima bantuan Rp10.800.000 per tahun yang dibagi menjadi Rp2.700.000 per tahap pencairan, teman Pro 2. Oke. Jadi selain bantuan dalam bentuk tunai melalui PKH, pemerintah ternyata juga melanjutkan program intervensi pangan sebagai bantalan ekonomi ya. Salah satu program yang dinanti oleh kelompok masyarakat rentan adalah penyaluran beras subsidi. Masyarakat perlu memahami bahwa penyaluran bansos beras 10 kg hanya disalurkan selama 4 bulan dalam setahun, bukan sepanjang tahun. Keterbatasan durasi ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta peta ketahanan pangan nasional. Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, jadwal dan tanggal resmi pencairannya tidak ditetapkan secara pasti oleh pemerintah. Tahun Pro 2, distribusi logistik beras ini sangat bergantung pada kesiapan stok di gudang bulog masing-masing wilayah serta jalur distribusi daerah.
3: Sementara

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrolin tentang tema yang relate banget dengan mahasiswa, pelajar, sampai teman-teman yang lagi merantau nih, nilai-nilai keindonesiaan. Kembali untuk membangun daerah usai menimba ilmu. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ditanya, nanti kalau lulus mau kerja di mana? Sebagian mungkin jawab Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya, bahkan di luar negeri, ya kan? Nggak ada yang salah sih, teman Pro 2, karena mencari pengalaman itu penting banget. Tapi pernah kepikiran nggak kalian, kalau semua orang hebat itu memilih pergi, siapa nih yang bakal bikin daerah kita maju? Banyak penelitian menunjukkan kalau pengalaman, ilmu, jaringan, sampai teknologi yang didapat seseorang saat belajar atau bekerja di luar daerah bisa menjadi modal besar ya ketika dibawa pulang untuk membantu membangun kampung halaman. Kontribusinya tidak selalu berupa uang, tapi juga pengetahuan, inovasi, dan juga kepemimpinan. Artinya, membangun Indonesia itu nggak harus selalu dari ibu kota, teman Pro 2. Kadang justru dimulai dari desa, kecamatan, bahkan lingkungan tempat kita dibesarkan. Nah, teman Pro 2, kalau kalian punya kesempatan kuliah atau kerja di luar kota, kalian tuh ingin balik lagi nggak untuk membangun daerah asal kalian? Atau justru memilih menetap di kota besar? Boleh banget ya kalian kalau mau share pendapat kalian, teman Pro 2. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, apa sih sebenarnya nilai-nilai keindonesiaan yang bisa kita bawa? Jadi nilai pertama tentu adalah gotong royong, teman Pro 2 ya. Di era sekarang gotong royong itu nggak cuma kerja bakti, tapi juga berbagi ilmu, bantu UMKM naik kelas, ngajarin digital marketing, mendampingi komunitas, atau sekedar membuka ruang belajar buat adik-adik di kampung. Nah, nilai berikutnya menghargai budaya lokal pastinya ya. Karena daerah yang maju bukan berarti kehilangan identitasnya, justru justru budaya itu bisa menjadi kekuatan ekonomi melalui pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, seni, hingga produk lokal. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan yang memperhatikan budaya lokal cenderung lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang coba bayangin deh, teman Pro 2, kalau anak-anak muda Semenep yang kuliah di Malang, belajar teknologi, belajar bisnis, belajar desain, kemudian pulang membuka usaha, mengembangkan wisata, mengangkat batik, mempromosikan kuliner Madura, pasti dampaknya tuh luar biasa. Nah, gimana nih kalau menurut kalian, teman Pro 2, potensi terbesar daerah kita itu apa? Wisata, kuliner, UMKM, atau sumber daya manusianya nih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, teman Produa, kadang kita itu mikir ya, membangun daerah itu tugas pemerintah. Padahal anak muda itu juga punya peran besar, teman Produa. Nggak harus langsung bikin perusahaan besar juga. Hal sederhana bisa jadi awal perubahan. Misalnya, membuat konten positif tentang daerah, terus membantu promosi UMKM, mengajar di komunitas, ikut kegiatan sosial, menjadi relawan lingkungan juga bisa. Banyak orang sukses yang akhirnya memilih kembali ke kampung halaman karena merasa ilmu yang mereka miliki itu akan lebih berdampak jika diterapkan di tempat asal mereka. Transfer pengetahuan seperti ini juga dinilai berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan juga sosial daerah. Jadi teman Produa, nggak semua mimpi harus berakhir di kota besar ya. Kadang kesuksesan justru dimulai saat kita berani kembali, teman Produa. Nah, jadi merantau itu bukan berarti melupakan kampung halaman, teman Produa. Justru pengalaman di luar bisa menjadi bekal untuk kembali membawa perubahan. Karena Indonesia dibangun bukan hanya dari pusat ya, tapi dari ribuan daerah yang terus berkembang bersama. Ingat ya teman Produa, ilmu itu akan lebih bermakna kalau bisa memberikan manfaat. Dan sehebat apapun kita nanti, jangan pernah lupa tempat kita berasal. Siapa tahu nih, perubahan besar yang ditunggu daerah kita justru datang dari kita sendiri.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: muda yang punya ide.
1: Oke teman Pro 2, wow udah panjang ya perjumpaan kita. Dari jam 5 tadi teman Pro 2 di Spada. Oke, dan kali ini Anis udah dulu deh nemenin kalian semuanya. Karena nanti di jam 10 kalian bisa request lagu di Pro 2 Hitlist. Nanti ada Kak Indah ya yang akan hadir buat kalian semuanya. Pokoknya tetap barengan sama kita deh, karena lagu-lagu yang asyik bakal hadir di ruang dengar kamu. Kalian bisa request nanti jam 10 sampai jam 12 lagu-lagu terbaru ya, dari musisi mancanegara maupun musisi Indonesia teman Pro 2. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Why are we so obsessed?

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entara de emma bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entara de emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Heda kamma, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget ya siang ini barengan Indah di Santai Siang. Tapi kita akan update informasi terlebih dahulu teman Pro 2. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, tim PKH Kemensos Dinses PPA dan BPS menyiapkan data final siswa sekolah rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang. Terkait hal ini, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Muhammad Nasrun menyatakan bahwa saat ini pihak terkait masih terus menggodok data hasil penjangkauan yang dilakukan selama 1 bulan terakhir. Dan selanjutnya teman Pro 2, polemik dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sampang dalam pengelolaan dapur program makan bergizi gratis kini menjadi perhatian publik. Isu sensitif ini mencuat ke permukaan pasca aksi demonstrasi yang digelorakan oleh pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PCPMI Sampang di Kamis kemarin ya. Menyikapi riuh publik tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Sampang Muhammad Iqbal Fatoni angkat bicara bahwa hingga saat ini belum ada regulasi atau aturan umum yang secara eksplisit melarang anggota legislatif ikut mengelola dapur MBG. Dan informasi dari cabang olahraga PSN Perisai Putih Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Sumenep teman Pro 2 bersiap menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 di 3 hingga 5 Juli 2026 di Indoor Gor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi ini akan menjaring pesilat potensial dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, MI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK dan sederajat. Itu dia teman Pro 2 informasi yang bisa kita hadirkan ya di siang ini. Kalau kamu keburu pengen informasi yang lebih update, lebih faktual juga, langsung aja pergi ke www.rri.co.id.

0: This is Radio Hits List.
1: 94,6 Produ RR di semua teman terbaik kamu. Indah di sini teman Produ temenin kamu. Ayo waktunya kita request lagu di Produ Hit List. Udah dengerin lagu yang bagus-bagus kan? Udah disiapkan sama MD Hits kita. Ya, itu teman Produ. Yang namanya lagu Indo itu kalau udah agak-agak tengah tahun biasanya memang udah jarang yang rilis biasanya ya kan. Yang rame itu mau akhir tahun. Kenapa? Karena jobnya di akhir tahun banyak. Gitu ya, teman Produ nih. Indah punya lagu baru dari Fajar Nur teman Produ. Salah apa aku? Tahu lah ya Fajar Nur itu kayak apa lagunya. Sebelum-sebelumnya mungkin kamu pengen dengerin lagunya Salsabila, tapi please deh lagunya Salsabila

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

94,6 Pro 2 RRI, semenap teman terbaik kamu. Kembarannya Semi Simorangkir suaranya. Mirip-mirip ya sama Pro 2, Semi X-nya Chris Pati itu ya. Tapi memang sekarang yang bacaan kita dengar itu Cinta Kita versinya Febi Asher sama Pro 2. Memang berat bawain lagu remake tuh sama Pro 2 cover ya. Harus lebih apik dari penyanyi aslinya. Untungnya komposernya tetap ini mah Toh Pati. Jadi garapan musiknya itu lebih mewah gitu. Kalau standarnya di bawah penyanyi aslinya, original artisnya, susah. Susah kalau penyanyinya tanggung-tanggung ya popularitasnya. Oke, teman Pro 2, Indah Buka yang request pagi ini banyak banget. Serius banyak banget loh, capek Indah sampai bukain satu-satu WhatsApp dari kalian ya. Ada Asri yang request Sabrina, terus siapa ya? Bentar. Banyu juga, Sabrina Leanor, terusan ada Dina Damayanti, request lagunya Sabrina juga. Kenapa Sabrina? Sabrina itu udah turun, guys, dari box music kita. 0852 7085 sekian, request lagunya Sabrina juga. Terus Azahra Aini, request lagunya Sabrina juga. And then ada ini Kakak Lara Purnamasari. Hai Kakak, request lagunya Tata Janeta Korbanmu. No, Tata Janeta itu lagunya di tahun 2000 berapa ya? 22 kayaknya. 2022. Lama banget, yang baruan best ya. Yeah. Terus ada Zulia, request lagunya Remuk Anji Carvalho. Oke, ditunggu aja. Kebetulan masih ada di box music kita ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum untuk penyiarnya. Ya dong, kalau nggak tersenyum, kelihatan nanti suaranya Indah kayak orang marah-marah ya. At Sabrin juga request lagunya Sabrina Leanor. Terima kasih balik. Siska juga Sabrina Leanor. And then siapa ini ya? Bentar ya. Maria. Maria juga request lagunya Sabrina Leanor. Kak B, hai Kak, aku dengar lagunya The Midnight Darling yang Am I Loving You Alone. Aduh, kamu secret admirer siapa sih? The B. Jadi teman Pro 2, The Midnight Darlings ini adalah trio Zevin Julian, you know ya, suaminya Rini Wulandari yang keren itu. Terus ada Vanessa Priscilla ya. Vanessa, Indah baru tahu kalau Vanessa Priscilla ini bisa nyanyi. Dia nyanyi tapi gitaran aja gitu ya, bi aja sih menurut Indah, karena dia kan seorang aktor kan. Nah itu, terus dia bikin trio ini sama Aldrienka Pakusadewo, anaknya senior aktor, senior siapa, Tio Pakusadewo. Oke, jadi lagu ini tuh menghadirkan nuansa dreamy, emosional dan sinematik tentang menjadi secret admirer, mencintai seseorang diam-diam hingga larut dalam imajinasi sendiri. Jangan dong, kalau cinta ngomong. Ngomong, jangan diam aja biar nggak tersiksa sendirian. Kita dengerin The Midnight Darling, Am I Loving You Alone?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Revo dan Fauna kita selamanya. Oke, selamat siang untuk Sarah Rizkia yang DM di Instagram ya. Mesahira dong di ujung minggu. Mesahira juga diminta sama Hasiska Hashim, sama Friselia, terus sama Kila Araifah ya, sama Silva Manya, and then Yumi Shalo juga, Satila, Kirana Dewi, Kirana Dewi, ya, terus siapa lagi? Bentar, Mesahira, Rifko, terus juga, wait a minute, oh, oke, okay. Itu saja request Angie Carvelo ya, oke, okay. Ini udah puterin tadi ya. Oke, dan sekarang yang request lagunya Roni Parulian, Akhir Zaman dong kak. Oke, dicari nanti ya. Terus diminta juga sama Sri Wahyu dan Lower gimana bacanya? Lower ya. Terus juga diminta Virgo, diminta sama Wery juga. Kalau yang lainnya minta Sumpah Mati Nicky Baker. Tapi tadi yang udah masuk ada ini, bentar ya. Mana ya tadi ya? Iya. Wah. Hilang. Tadi ada yang request Sumpah Mati versinya Selena Grace ya. Pemenang pertamanya Indonesian Idol. Oke, okay. Kalau Nicky Baker belum ada say yang versinya Sumpah Matinya Nicky Baker ya. Ya udah sih kita puterin yang dari Selena Grace 92. Ini lagu ditulis oleh Mahal ini bersama Happy Andromeda dan Giant Prayas dan tentu saja diaransemen oleh Andi Rianto yang keren itu ya. Menggambarkan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah menjadi luka. Waduh. Ini dia ya. Gak ngomong sih, ngomong lah kalau mencintai ya kan. kalau udah komunikasinya off ya udah di cut off juga hubungannya biar nggak tambah longso hatimu ya. Yeah. Ya itu telah Pro 2 kayaknya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Sesi Indo kita akhiri ya. Sebagai lagu terakhir ada Selena Grace featuring Andi Rianto with Sumpah Mati. Jangan kemana-mana karena Pro 2 Hitlist akan balik lagi dengan sesi manca.
1: Pro 2 Sumedap Radio Hits Maker.

Caca-caca dari Bruno Mars menjadi pembuka di Pro 2 Hitlist sesi manca ya tahun Pro 2. Uhuy. Katanya lagu ini tuh seperti gerakan kita untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan ini teman Pro 2, ya kan? Jadi harus lincah, terus juga adaptif, terus gembira gitu teman Pro 2, kata Bruno Mars ya. Jadi memang lagu ini tuh metafora untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat yang positif dan tidak mudah menyerah. Itu dari Bruno Mars. Emang seru aja ya Bruno Mars ini. Dan tentu saja tetap dengan keahliannya menyanyi dengan powerful itu ya. Keren banget lah Bruno Mars. Nah, ini ada yang agak-agak kisruh ya. Jadi dia kan mau tur tuh 34 kota di Asia. Di mana sih? Tur dunia, sorry. Dan di Asia ini banyak yang digunakan untuk penipuan tuh sama oknum-oknum yang katanya jualan tiketnya mereka. Siapa? BTS. Gimana Army? Kamu sudah dapat ininya? Tiket dia? Aduh, mahal bos ya. Arirang-arirang ini katanya mahal tiketnya, banyak yang ketipu juga, 52 sampai 21,5 juta ada yang ketipu segitu. Aduh. Aduh. 1 juta aja diutangin ya, bukan ditipu, diutangin enggak balik-balik. Rasanya kayak apa? Ini 21,5 juta ditipunya. Kayak mana? Aduh, ya gitu deh, sabar ya yang udah ketipu. Abisnya kamu terlalu ini sih, terlalu excited. Ikhlas katanya teman Pro 2. Emang siapa? Bukan kamu kan? Ada aja. Ya udah teman Pro 2, kita akan nikmati BTS dengan Come Over. Indah tetap tunggu kamu request lagunya Desi Manca tentunya di WA-nya Pro 2 ya. 0853-3489-4676. Jangan lupa atau diam aja di medsos kita ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sumeneb, your update music station.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, teman Pro 2, itu tadi Alex Warren dengan Vivor Dream yang sudah Indah hadirkan buat kamu semuanya. Nah, yang berikutnya ini teman Pro 2, ada Mama dan Mama, bukan Mama ya. Ada senior dan junior yang akan apa? Bawain lagu barunya, Bring Your Love, katanya teman Pro 2. Siapa seniornya? Seniornya adalah Madonna, teman Pro 2 ya. You know lah, siapa dia? Dia adalah ini apa? Diva pop dunia, ya kan? Nah, sekarang dia collab sama Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Dan ini merupakan single apa ya, first hitsnya, single hits yang pertama kali dirilis dari albumnya Madonna Confessions 2, teman Pro 2 ya, Bring Your Love. Dan tentu saja kita akan goyang-goyang dulu teman Pro 2 ya, kita nikmati sajalah Bring Your Love barengan Madonna featuring Sabrina Carpenter. Ask yourself.

Teman Pro 2, saatnya kamu sholat duhur dulu karena azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya akan dikumandangkan di 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Semoga amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Nabi Musa dan kaumnya menuju ke suatu tempat di mana mereka dapat hidup dengan aman. Namun, selama perjalanan, kebanyakan Bani Israel menunjukkan kelemahan iman dan akhlak. Bani Israel terkena pengaruh budaya Mesir dan menganut sejumlah kebiasaan dan pemikiran sesat mereka. Pertemuan mereka dengan sebuah suku penyembah berhala dalam perjalanan mereka menerangkan kecenderungan menyembah berhala ini. Dalam kejahilan mereka, sejumlah orang Israel terpengaruh oleh suku ini dan meminta Nabi Musa untuk dibuatkan berhala untuk mereka sembah. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya, kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya, mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?" Nabi Musa dan pengikutnya menuju Gunung Horeb. Menurut Al-Quran, Allah telah membuat janji dengan mereka di sisi kanan gunung tersebut. Nabi Musa akan berada selama 40 hari di gunung ini. Musa dengan tidak sabar meninggalkan kaumnya di belakang dan berangkat lebih dulu. Ia meninggalkan pengikutnya di bawah pengawasan Nabi Harun. Di gunung, Allah sekali lagi berbicara kepada Nabi Musa. Ia memberi Nabi Musa lembaran di mana perintahnya tertulis dan memerintahkan manusia agar mengikutinya dengan taat. Di saat itulah, orang-orang tak beriman di antara Bani Israel memanfaatkan kesempatan selama ketidakhadiran Nabi Musa. Walaupun banyak mujizat yang telah diberikan pada mereka, mereka membuat sebuah berhala dengan tangan mereka sendiri dan mulai menyembahnya. Berhala ini adalah sebuah sapi emas. Musa tidak menyadari penyelewengan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah memberitahu Musa mengenai penyimpangan ini dan tentang keberadaan seorang munafik bernama Samiri di antara mereka. Di saat itulah Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kaum itu sedang menyembah berhala dan mengingkari keberadaan Allah. Nabi Musa menghentikan perselisihan yang disebabkan oleh Samiri dengan dua tindakan penting. Pertama-tama, ia mengusir Samiri dan kemudian menghancurkan berhala palsu yang ia buat. Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku.' Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Nabi Musa memerintahkan pengikutnya segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Seperti diungkapkan dalam ayat Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menerima taubat Bani Israel. Setelah Bani Israel meninggalkan Mesir, Allah menjanjikan mereka sebuah tanah air. Perjalanan mereka adalah menuju tanah air itu. Namun, kaum ini terus-menerus membuat kesulitan bagi Nabi Musa sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan melintasi gurun ini, Allah menyediakan makanan ajaib yang mencegah Bani Israel kelaparan. Makanan ini digambarkan sebagai manna dan salwa dalam Al-Quran dan merupakan karunia dari Allah. Namun, kaum Bani Israel tak lama kemudian mulai mengeluhkannya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata,
1: Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kejahilan Bani Israel berlanjut, bahkan setelah mereka mencapai tanah yang dijanjikan itu. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka memasuki tanah yang dijanjikan tersebut tanpa melihat ke belakang mereka, kaum itu berkata bahwa ada penduduk asing di sana. Mereka kemudian malah melanjutkan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja." Karena itulah Musa mengadu kepada Tuhannya, dan memohon agar ia dan saudaranya Harun diselamatkan dari kaum yang kurang ajar ini. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka, janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Bani Israel dilarang memasuki tanah yang dijanjikan itu selama 40 tahun karena kekurang ajaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang hidupnya, Nabi Musa berjuang keras menyampaikan kepada kaumnya dan bangsa Mesir tentang agama yang benar dan berupaya membebaskan mereka dari keyakinan sesat mereka. Ia menghadapi semua rintangan yang menghadang jalannya. Ia berusaha menyampaikan risalah Allah, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Selama masa itu, ia berserah diri kepada Allah dengan keyakinan dan iman yang tak terbatas. Bagaimanapun keadaannya, ia memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Selama sebagian besar hidupnya, Musa berusaha menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Ia berjuang menyelamatkan kaumnya dari menyembah berhala dan membimbing mereka kepada agama yang benar. Tujuannya hanya mengingatkan manusia dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Sebuah tugas yang ia laksanakan semata demi mencari ridha Allah. Untuk tujuan ini, ia menghadapi Fir'aun dan berusaha melenyapkan kepercayaan kaumnya pada kemusyrikan. Namun, ia menjadi sasaran kekejaman Fir'aun dan kaumnya sendiri. Tapi ia adalah hamba mulia yang hidup hanya untuk mencari keridhaan Allah dan Tuhan kita, menyelamatkannya dari segala kesulitan yang menimpanya. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari ketiadaan rasa syukur yang diperlihatkan Bani Israel, bangsa yang tidak mengikuti jejak nabi-nabi mereka, yang berpaling dari agama yang diamanahkan kepada mereka, dan yang begitu sesatnya hingga berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Allah telah memperingatkan manusia agar tidak bersikap lemah menghadapi kekurang ajaran Bani Israel terhadap nabi mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Dua siang-siang gini yang hot di luar sana, enaknya ngapain ya? Ya enaknya dengerin Pro 2 dong barengan Indah ya siang ini teman Pro 2, karena Indah akan sharing-sharing nih tentang bagaimana mendapatkan uang. Pokoknya Gen Z tuh uang aja gitu ya. Nah, ya, tapi cara dapetin ini bagus, nomor 2 kreatif ya. Ini satu ide yang memang menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern yang cepet gitu ya, yang butuh solusi yang praktis gitu, apalagi urusan dapur. Kok bisa ke dapur, Indah? Iya, soalnya Indah siang ini tuh mau sharing ide mengenai jualan bumbu siap saji, apalagi buat kamu yang pemula, bingung mau cari ide bisnis apa gitu. Ya kan banyak kan ya orang ingin tetap masak, apalagi makanan rumah, apalagi sekarang sedang efisiensi, ngirit semuanya, semuanya serba mahal katanya ya. Tapi ternyata dia waktunya terbatas untuk nyiapin bumbu. Iya, beli-belinya sih oke gitu. Kalau buat perempuan bisa ngilangin stres, beli. Waktu nyiapin, males . Ya kan? Iya, soalnya udah juga gitu guys. Kondisi ini membuka peluang bisnis bumbu instan teman Pro 2 yang ternyata itu sangat menjanjikan. Selain pasarnya itu luas, usaha bumbu ini siap menawarkan potensi keuntungan yang menarik ya. Karena Indonesia kan kaya akan rempah-rempah sebagai bahan baku utamanya gitu. Terus agar mampu bersaing dengan produk yang telah dikenal di pasaran, para pemula ini perlu menyiapkan perencanaan dan strategi bisnis yang matang. Ya, satu jam ke depan kita akan ngomongin tentang jualan bumbu instan ini seperti apa dan bagaimana ya. Jadi terus aja bersama Pro 2 dan semua teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Teman Pro 2, seperti biasanya kalau orang mau apa usaha gitu ya, terus udah nemu idenya, yang harus dilakukan pertama itu kan pasti riset. Bukan tugas akhir ya, bukan riset tugas akhir, enggak. Riset pasar, kecil-kecilan aja gitu. Nah, banyak pelaku usaha pemula gagal karena langsung memproduksi dalam jumlah besar tanpa mengetahui siapa sih yang mau beli ini gitu kan. Nah, kalau enggak pakai riset pasar, ya jelas lah. Dan melalui riset pasar ini, pelaku usaha dapat memahami selera konsumen, mengikuti tren kuliner yang sedang berkembang, terus sekaligus menemukan peluang yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Setelah itu, target pasar harus ditentukan secara spesifik, teman Pro 2. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang sibuk, anak kos yang mengutamakan kepraktisan dan ngirit, atau pemilik usaha kuliner seperti warung makan dan catering gitu ya. Jadi penentuan target audiens ini akan memudahkan dalam menyusun konsep produk kamu, resepnya juga, sampai strategi pemasaran. Kayak apa gitu kan. Ya udah, kalau udah kamu susun risetmu, ya udah lakukan itu. Kecil-kecilan aja, nggak usah yang ruwet-ruwet ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mau produksi bumbu siap saji itu, udah tahu gitu apa yang harus dilakukan selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, Tema Pro 2, selain riset pasar untuk menentukan target audiensnya seperti apa, ya akhirnya konsep produk kita udah mulai terbentuk kan. Nah, pemilihan varian produk ini menjadi faktor penting dalam menjalankan bisnis bumbu instan ya, siap saji gitu lah Teman Pro 2. Salah satu kategori yang memiliki tingkat pembelian ulang tinggi adalah bumbu masakan sehari-hari seperti bumbu nasgor, bumbu ayam ungkep, bumbu ayam goreng, hingga bumbu sayur tradisional seperti sop, soto ayam, sayur asem, rawon. Wah, enak semua kayaknya ya. Produk-produk ini banyak dicari karena digunakan dalam menu harian keluarga Teman Pro 2 dan mampu menghemat waktu memasak. Selain itu, kategori kuliner pedas yang kekinian ya, ini juga memiliki prospek yang sangat baik. Seperti bumbu seblak instan misalnya, bumbu mie pedas atau chili oil, hingga bumbu bakaran dan marinasi ayam ala Korea ini semakin diminati masyarakat terutama kalangan muda ya. Di sisi lain, varian hidangan premium seperti bumbu rendang, gulai, nasi kebuli, biryani, soto Betawi juga memiliki pasar tersendiri khususnya saat momen hari besar keagamaan atau acara keluarga gitu ya. Nah, tren gaya hidup sehat turut mempengaruhi perkembangan bisnis bumbu instan dan saat ini mulai banyak konsumen yang mencari bumbu tanpa monosodium glutamat atau MSG atau micin. Nah, terus rendah natrium juga ya, garam maupun bumbu pasta segar tanpa bahan pengawet yang disimpan dalam kondisi dingin. Dan produk-produk ini dinilai lebih sehat sekaligus memiliki cita rasa yang lebih mendekati bumbu racikan segar. Kalau kamu sebagai pemula ya, pelaku usaha yang baru nyemplung, ini dapat memanfaatkan tren ini untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, Teman Pro 2.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Balik lagi ngomongin bumbu instan teman Pro 2, ide jualan bumbu siap saji ya. Selain menghadirkan varian yang tepat, kualitas produk juga harus dijaga secara konsisten ya. Standarisasi resep ini terutama menjadi langkah penting ya, agar rasa yang diterima konsumen tuh selalu sama di setiap pembelian. Giliran seminggu lagi beli, beda rasanya. Terus juga ini, apa namanya, volume teman Pro 2 ya, beratnya gitu. Terus pencatatan komposisi bahan secara rinci, penggunaan timbangan digital, penerapan teknik pengawetan alami melalui proses apa pemanasan gitu, penggunaan minyak dan pengemasan kedap udara, ini dapat membantu menjaga keamanan pangan sekaligus memperpanjang masa simpan produk teman Pro 2 ya. Mungkin bisa dicoba bahan aluminium foil buat wrappingnya gitu. Ini direkomendasikan karena mampu melindungi produk dari cahaya dan kelembapan, yang disertai informasi cara memasak yang jelas bagi konsumen. Tentu ya kan, di tengah persaingan yang ketat, semakin ketat, strategi pemasaran digital menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar teman Pro 2. Promosi di media sosial seperti TikTok, Instagram, ini dapat dilakukan dengan menampilkan video atau live streaming biasanya ya kan? OTR gitu, on the road jualannya. Jadi kamu gak punya toko pun gak masalah gitu, gak punya tempat jualan yang tetap gak masalah. Asalkan itu tadi, gencar banget di promote di live TikTok kamu atau di Instagram kamu gitu, untuk mempercepat distribusi ya. Bisa juga pakai sistem kemitraan melalui agen dan reseller teman Pro 2 gitu. Terus apa lagi ya, kualitas produk, strategi pemasaran, udah, perlindungan terhadap identitas usaha. Nah ini dia ya kan, mungkin kamu bisa mematenkan merek kamu, resepnya juga barangkali. Ya ini sebelum produk dipasarkan secara luas tentunya ya. Nah ini yang lebih makan waktu dan budget kamu teman Pro 2, pendaftaran merek ya, yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap identitas bisnis kamu, mencegah sengketa di lain hari, di depan, ke depan gitu ya. Terus sekaligus menjadi fondasi penting untuk mengembangkan usaha, terus menciptakan inovasi produk baru juga, serta membangun bisnis yang berkelanjutan di pasar yang lebih luas gitu, gak hanya lokalan teman Pro 2 ya kan. Tapi ya itu tadi, dia akan menguras waktu kamu, tenaga, dan juga duit kamu, modal kamu. Ya udah, itu teman Pro 2 sekelumit tentang bisnis bumbu instan atau bumbu siap saji ya. Oke, nanti jam 13 kita beralih ke segmen lain tentu saja. Keep please station. Keep stay tune. Iya kan? Bener kan? Ah, bener. Udah pintar bahasa Inggrisnya Indah ini. Bareng Indah di Santai Siang.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ya teman Pro 2, informasi pertama di Sportainment siang ini barengan Indah. Tim nasional bola voli putra Indonesia berhasil bangkit dari hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Ya, skuad merah putih memastikan langkah ke semifinal AFC Cup Men 2026 usai menundukkan Oman dengan skor 3 set berbanding 1 di laga terakhir grup B di Ahmedabad, India. Pelatih Toiran Redel menurunkan komposisi terbaik sejak awal pertandingan dengan mengandalkan Fauzan Nibra, Farhan Halim, Alvin Daniel, Boy Arnes, Hendra Kurniawan, dan Ahmad Gumilar. Asisten pelatih timnas Nurwidayanto mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia mencapai semifinal. Menurutnya hasil tersebut sesuai target ya yang telah ditetapkan PBVSI sejak awal kejuaraan. Ia juga menyebut tim pelatih telah mempelajari karakter permainan Oman secara matang sebelum pertandingan berlangsung.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Grup L Piala Dunia 2026 resmi menuntaskan seluruh pertandingan penyisihan tempat pro-2. Inggris keluar sebagai juara grup, sedangkan Kroasia memastikan diri sebagai runner-up setelah sama-sama meraih kemenangan di laga terakhir yang berlangsung serentak 28 Juni ya, semalam ya. Inggris harus bekerja keras saat menghadapi Panama. Kemenangan 2 gol tanpa balas itu memastikan Inggris mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Kroasia mengamankan posisi kedua klasemen dengan 6 poin dan berhak mendampingi Inggris ke babak 32 besar. Ghana yang finish di posisi ketiga dengan 4 poin masih menjaga peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara Panama harus mengakhiri turnamen tanpa meraih 1 poin pun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Menpora apresiasi terobosan PB PASI ya, atau Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atas langkah menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara di Kejuaraan Nasional Atletik dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Menurut Menpora Erick Thohir, keikutsertaan atlet luar negeri menjadi terobosan positif untuk meningkatkan daya saing sekaligus menambah pengalaman bertanding atlet-atlet nasional. Erick juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai memiliki visi pembinaan jangka panjang.

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Alah, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 pesilat asal Bangkalan, Letnan 2 Infanteri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengikuti pemusatan latihan nasional tim pencaksilat militer TNI Angkatan Darat di Dinas Jasmani Angkatan Darat Bandung. Keikutsertaan Syarif menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangkalan sekaligus menunjukkan potensi atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Laporan selengkapnya oleh teman kita, teman Pro 2, reporter andalan kita, Pamelia.
2: Atlet pencaksilat asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infanteri Syarif Hidayatullah Suhaimi kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Prajurit Samsi Dam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan masuknya Letda Syarif ke dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Letda Infanteri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasat Bandung.
3: Saat ini sedang melaksanakan pemusatan tim pencaksilat militer di TNI AD di Bandung. Harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kodam 5 Brawijaya dan Jawa Timur khususnya, bisa mengharumkan nama TNI AD di kancah nasional hingga internasional. Juga saya sangat bangga menjadi putra daerah Madura sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat juang untuk generasi selanjutnya.
2: Menurut Syarif, program latihan terpusat ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung juga diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencaksilat Letda Syarif ke level tertinggi.

Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.

0: Sayang, your entertainment update.
1: Ya udah, dari tadi serius-serius, sekarang info dari dunia percetakan. Ya kok percetakan? Gara-gara FYP ini ya, sama Pro 2 ada percetakan gitu ya, perusahaan percetakan yang mengurung beberapa karyawannya sampai ada yang dirantai kakinya. Ah, kacau ya. Dari dunia persilatan ini teman berdua, huru hara, dunia selebritas ya dan public figure. Ini ada serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan melanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir teman berdua. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting di tahun lalu, November ya tepatnya. Dan musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar gitu. Di penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang ini merupakan kayak nama orang Madura, Aang. Jadi Aang ini merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar cycle ya. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok Gang kembali berkhianat. Memasuki musim ketiga ini, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar. Situasi ini membuat jalan cerita semakin menegangkan Tuan Pro 2 dan penuh ketidakpastian. Sementara tim produksi diketahui telah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Senang ya sama serial Avatar ini. Kalau Indah sih enggak. Indah enggak suka nonton yang imajinatif kayak gini, enggak suka. Indah lebih suka yang real, action, adventure gitu-gitu. Yang fantasi-fantasi Indah enggak suka. Kalau kamu gimana teman-teman berdua?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace.

0: kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama, masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sayang, your entertainment update.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, Andy Arfian mengungkapkan suasana pemutaran perdana serial Samuel yang dipenuhi rasa gugup.

gugup, terutama dari Saskia Chadwick dan Fadi Aledrus. Waduh. Menurutnya keduanya tampak tegang sejak sebelum penayangan dimulai ya, karena menantikan respon pertama dari para penonton gitu. Andy Ervian mengatakan Saskia masih terus merasa cemas setelah penayangan berakhir dan berulang kali mempertanyakan hasil penampilannya di film Samuel itu ya, di serial Samuel itu. Ia pun berusaha meyakinkan Saskia bahwa aktingnya termasuk penampilan Fadi dan pemain lainnya itu sudah tampil sangat baik gitu, nomor 2 ya. Serial Samuel ini teman Pro 2 keren ya. Jadi kekuatan serial ini tuh terlihat dari hubungan antar karakter yang terasa alami, khususnya persahabatan Diamond Gang. Andy juga mengaku menikmati interaksi Samuel dan Azura yang menurutnya sangat menggemaskan hingga membuatnya beberapa kali tertawa gitu. Sementara itu pemeran Samuel, Fadi Aledrus mengatakan dirinya biasa menonton film atau serial yang dibintangi sebagai bahan pembelajaran untuk proyek berikutnya gitu. Namun di pemutaran perdana serial Samuel, Fadi justru merasakan gugup sejak sebelum penayangan dimulai ya. Waduh. Dan kali ini ya tidak terlalu memikirkan evaluasi terhadap aktingnya, melainkan lebih penasaran dengan tanggapan para penonton setelah menyaksikan serial Samuel ini. Teman Pro 2, udah nonton belum? Belum. Ini sama lah Indah, gua belum. Belum nyampe kayaknya ke sini ya. Oh, bisa nonton ya. Oh my god. Ya, bisa nonton di ini berbayar ya. Ya udahlah. Nontonlah kalian yang ingin nonton. Yang duitnya banyak, tonton lah ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sayang, your entertainment update.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 dari dunia huru-hara ini. Memasuki liburan sekolah. Hah? Gak ada gitu liburan kerja gitu, gak ada ya. Liburan sekolah ya. Ini yang liburan panjang ya teman Pro 2 emang dinanti-nanti. Nah, ini ada sebuah mall di Jakarta Barat teman Pro 2 yang menyebarkan kehangatan dan cinta ke tengah keluarga Jakarta. Eh, ke keluarga di Madura? Ya, kamu harus ke Jakarta dulu gitu ya, melalui kolaborasi berlisensi resmi yang hadir untuk pertama kalinya di Indonesia, Center Atrium ya di mall ini akan disulap menjadi ruang perkemahan imajinatif penuh warna lewat event Summer Camp with Care Bears. Mulai udah tengah bulan lalu sampai tengah bulan mendatang, bulan ini, bulan depan teman Pro 2 Juli ya. Sekaligus memeriahkan program belanja Festival Jakarta Great Sale katanya tuh. Dirancang dengan pendekatan emosional, event ini tuh mengajak anak-anak mengeksplorasi rasa senang dan empati melalui karakter ikonik Care Bears, teman Pro 2. Sekaligus memanjakan orang tua dengan pengalaman belanja yang berkesan lewat program FJGS tadi itu, Festival Jakarta Great Sale. Karena kan sekarang Jakarta ulang tahun ya, tanggal 22 Juni kemarin. Dan rangkaian program ini tuh dikonsepkan khusus untuk menghadirkan ruang bermain yang aman, suportif, serta penuh kenangan di sepanjang musim liburan sekolah tahun ini. Gimana? Pengen main ya udah langsung aja di breakdown jadwalnya bulan ini kira-kira ya kan, sama budgetnya juga yang jelas, karena kan ada festival apa sale-nya ya kan, terus anak-anaknya juga bisa bermain di event Summer Camp with Care Bears ini. Jauh banget di Jakarta, berapa menit perjalanan? Berapa menit? 45 menit ya kalau naik pesawat. Kalau naik kereta 10-11 jam. Kalau kereta cepat 10 jam lah ya. Kalau naik bis bisa 7 jam, tapi nyampenya ini dini hari. Mau takut. Itu teman Pro 2 informasi terakhir yang bisa Indah hadirkan di ruang dengar kamu di sesi entertainment siang ini ya. Nanti kamu akan ditemani oleh Kak Ria sama Kak Sandri di Sore Ceria, dan yang jelas pasti akan ceria banget karena mereka itu agak-agak ya memang ya, bikin dunia kita itu gembira ceria selalu gitu bersama mereka ya. Oke deh teman Pro 2, Indah sekaligus pamit.

untuk sholat asar ya, karena adzan asar untuk wilayah 19 sekitarnya itu kan dikumandangkan di 14.51 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan amal ibadah kamu dirahmati, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kedatangan Sang Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Maka, apakah pengaruh kedatangan Sang Mahdi bagi umat manusia dan dunia? Kita akan mencari jawaban pertanyaan itu. Kita akan melihat perkembangan-perkembangan yang akan dialami pada tingkat dunia, mengikuti kemunculan Mahdi, dan meneliti ciri-ciri suatu masa yang disebut masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika berkat Sang Mahdi, nilai-nilai akhlak Al-Quran akan menang dan orang akan sampai ke iman yang sejati. Dua kemajuan ini akan membangkitkan sejumlah akibat fisik yang besar. Pada tahun 1953, kedua peneliti, James Watson dan Francis Crick, tak menyadari makna sepenuhnya penemuan besar yang mereka buat. Dengan menemukan struktur DNA, kode genetika makhluk hidup, mereka telah mengubah arah masa depan dunia. Penemuan besar mereka memenangkan hadiah Nobel untuk mereka. Dengan penemuan itu, mereka memberikan dorongan sangat kuat bagi ilmu genetika yang pesat berkembang. Penelitian mereka atas kode-kode DNA menyibak dasar-dasar dari banyak sekali penyakit. Proyek Genom Manusia, tempat ribuan ilmuwan dari lebih 18 negara ambil bagian, ditujukan untuk menyingkap rahasia-rahasia menakjubkan dari DNA. Penyingkapan terinci kode-kode DNA dan pengolahan hasil

Karena itu, dalam waktu dekat, meracik obat yang bersifat pribadi menjadi mungkin. Sebuah bank data yang menyimpan semua ciri genetik tiap orang di bank, dan orang bisa menyimpan informasi yang memenuhi ratusan jilid kartu genetik. Dengan cara ini, kita dapat memilah penyakit-penyakit yang memiliki perbedaan kecil, dan kemungkinan bagi perawatan bersifat perorangan akan terbuka. Orang tak lagi berputus asa karena tak bisa menemukan dokter atau obat yang tepat, atau karena perawatan yang tertunda, atau tidak mampu. Tiap orang yang membutuhkan dilayani saat ini juga.

Seseorang yang menanam sejumput gandum akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu genetika juga memberikan manfaat amat besar di bidang lain kehidupan manusia, pertanian. Perbaikan cacat yang menyebabkan penyakit pada DNA tumbuhan lambat laun memungkinkan naiknya mutu dan daya tahannya. Berkat teknologi gen, menghasilkan tumbuhan yang tahan dingin, panas, dan pengaruh luar lainnya menjadi mungkin. Dengan cara ini, penyalinan potongan-potongan DNA akan memungkinkan naiknya kadar protein atau vitamin tumbuhan apapun. Dengan penelitian genetika pada benih ini, kini sedang dilakukan upaya-upaya mengurangi semua dampak buruk dan menanam tanaman pangan yang panen sepanjang tahun, bukan hanya musim tertentu. Hasil segenap upaya ini

salah satu jalur ilmiah menuju kelimpahruahan yang akan dialami di masa sang mahdi. Landasan lain kelimpahruahan yang dibawa masa keemasan sedang digelar di bidang yang tak pernah disangka kebanyakan. Inilah keadaan yang diramalkan ratusan tahun yang lalu dalam hadis-hadis Nabi. Masa keemasan adalah masa ketika kehidupan yang serupa dengan yang di surga dirasakan di bumi. Masa ini adalah sebuah bentuk kecil dan isyarat tentang surga, suatu nikmat dari Allah bagi mukminin. Masa ini yang semua muslim berharap melihatnya dengan kelimpah ruahan dan suasana damai yang dibawanya adalah ganjaran besar dalam kehidupan ini bagi mereka yang beriman kepada Allah. Sudah pasti, suatu kehormatan agung bagi semua muslim untuk diberi kabar gembira masa yang diberkahi ini. Masa yang menakjubkan ini terjadi lewat Sang Mahdi dan berkat nilai-nilai akhlak yang unggul yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita saksikan, petanda-petanda datangnya Mahdi telah tampak satu persatu dalam rentang waktu yang singkat sebagaimana dijelaskan Nabi kita. Tampaknya masa keemasan yang dikabarkan Nabi telah dekat. Masa ini sebenarnya sebuah bentuk kecil dan sebuah isyarat akan surga. Tugas yang jatuh ke pundak segenap manusia adalah mencoba meraih suasana kejiwaan, kesadaran, dan iman yang sesuai dengan masa yang menakjubkan ini yang dikaruniakan Allah kepada para hambanya yang beriman. Akan tampak bahwa mereka yang lekat-lekat menaati nilai-nilai akhlak Al-Quran dan mencampakkan gagasan-gagasan semacam materialisme dan ateisme memasuki gerbang-gerbang masa keemasan. Isyaratnya surga bersama-sama. Dalam surat 43, Allah melukiskan surga sedemikian. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu, terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu, ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Goal!

0: Kominfo Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2, kembali lagi.
2: Selamat
1: kita
2: sore.
1: Waktunya update informasi, yes, di Info Pro 2 dulu ya, sebelum kita ke sore ceria nih.
2: Betul.
1: Dan di informasi pertama kita ke Sampang, ada pembangunan Masjid Agung Sampang yang masih dalam tahap perencanaan strategis dan belum dimulai secara fisik nih teman Pro 2. Nantinya masjid ini diharapkan ya mampu menjadi pusat dakwah, kegiatan spiritual serta ikon religius baru kebanggaan masyarakat Sampang nih teman Pro 2. Dan saat ini Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang belum memiliki Masjid Agung ya teman Pro 2. Untuk itu pembangunan Masjid Agung sendiri di Sampang mulai diwacanakan, bahkan disinggung di musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Sampang di tahun 2025-2029.
2: Ya mudah-mudahan realisasi ya.
1: Ya.
2: Untuk tahun ini atau tahun pun juga tahun
1: ya depan. Apalagi betul, apalagi mengingat di Sampang belum punya Masjid Agung sendiri ya.
2: Betul. Itu kalau dekatnya alun-alun apa itu ya?
1: Bukan.
2: Itu Masjid Agung kan?
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Bukan masjid itu ya?
1: Bukan.
2: Apa?
1: Enggak tahu.
2: Tempat sholat.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya. Kan masjid yang dibilang kan yang dibahas ini Masjid Agungnya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kan bukan, di alun-alun itu ada Masjid Agung.
1: Tapi
2: alun-alun Trunojoyo itu. Iya kan?
1: Iya deh, iya deh, iya deh, iya deh.
2: Mungkin baru.
1: Iya, iya.
2: Kali ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Oke.
1: Iya, iya,
2: iya. Udah mulai pusing ya?
1: Iya. Di informasi kedua.
2: Yuk kita ke info dunia olahraga dulu ya. Ini ada perguruan silat nasional PSN Perisai Putih cabang Sumenep Jawa Timur ini bersiap menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Cup kelima pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 teman Pro 2, tepatnya di indoor Gor Ayani Sumenep. Di mana kompetisi bergengsi ini akan menjaring pesilat potensial dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat SD, MI ya, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK dan juga sederajat. Jadi kalau misalkan Kak Ri punya
1: apa?
2: Anak nih SD, kalau mau ikut silakan.
1: Asal dia bisa pencak silat ya.
2: Iya, asal punya ini gitu.
1: Punya bakat di pencak silat ya teman Pro 2. Dan ini juga masih bakal diadakan di tanggal 3 sampai 5 Juli
2: betul
1: mendatang ya teman Pro 2.
2: Satu minggu lagi.
1: Yap. Dan di informasi ketiga masih di dunia olahraga nih, kejuaraan pencak silat bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026 resmi berakhir di lapangan Gor Ahmad Yani Sumenep setelah berlangsung kompetitif selama 3 hari berturut-turut. Nah, ajang yang diikuti oleh seluruh perguruan silat sekabupaten Sumenep ini mempertandingkan berbagai kelas usia dan kategori berbagai bagian dari upaya pembinaan serta pencarian bibit atlet berprestasi di wilayah Madura pastinya nih teman Pro 2. Wah, ini juga banyak yang meraih prestasi di ajang kejuaraan pencak silat Piala Bergilir kemarin ini ya teman Pro 2.
2: Yang sukses jangan sampai ini ya berbangga hati dulu.
1: Iya, jangan sampai terlena dulu.
2: Betul.
1: Ya teman Pro 2. Kejar terus target kamu dan pastinya latihan yang tekun.
2: Betul. Dan dari Sandri, hauslah berprestasi teman
1: Yap
2: Pro 2.
1: Hauslah berprestasi dan apa lagi?
2: Mengejar impian yang kamu inginkan seperti ke Olimpiade.
1: Ya, jangan berhenti, jangan stuck
2: yes
1: di
2: daerah aja.
1: Daerah doang. Harus masuk ke internasional.
2: Betul.
1: Dan itu dia tiga udah informasi.
2: Yuk ya, kita pulang yuk, udah selesai yuk.
1: Enggak, belum. Nah, belum, baru mau mulai ini.
2: Oh, iya,
1: sore cerianya baru mau mulai ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita.
2: Yuk.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Yeah. Well, balik lagi di Sore Ceria bareng Ria dan juga si Gundul.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Sekarang sudah punya nama panggilan di udara ya.
1: Iya, siapa?
2: Alek.

0: Memang udah gatel kan
1: dari udah mulai mau mulai tumbuh gitu ya. Yang di bawah juga akan mulai tumbuh itu.
0: Enggak.
1: Dari bawah.
0: Enggak, memang dari dulu memang gatel ya. Ya, setahu Ria tuh Kak Sandri itu udah yang namanya Kak Sandri itu dari dulu memang udah gatel.
1: Gatel apa tuh? Gatel ke cewek? Enggak, kalau gatel cewek enggak.
0: Enggak, orangnya kayaknya gatel memang. Nah, itu tuh barusan garuk-garuk kan.
1: Belajar ini.
0: Oke, itu Pro 2 di sore ceria waktunya kita TTM di 3M hari ini ya, teman Pro 2.
1: Yes, karena Kak Ria tadi udah buka KTP ya.
0: Apanya buka KTP?
1: Buka KTP-nya Sandri. Jadi kamu harus bayar.
0: Enggak ada tanggal 1 udah gajian.
1: Ya udah enggak apa-apa sekarang ya. Jadi buat teman Pro yang bisa menjawab UTM nanti ada Kak Ria yang mau ngasih voucher buat kalian ya.
0: Enggak ada.
1: Langsung
0: Ria,
1: datang ke studio.
0: Ria akhir bulan lagi layu nih sesuai dengan TTM kita hari ini.
1: Bo.
0: Iya, sesuai dengan TTM kita hari ini. Seperti biasa ya, kalau yang namanya manusia kalau enggak pegang duit pasti layu. Iya enggak?
1: Pada nakabungkan TS Hiram ya.
0: Iya, benar.
1: Nunduk terus.
0: Okay. Jadi TTM apa, kita hari ini apa nih teman Pro 2, bahasa Maduranya layu itu apa nih teman Pro 2?
1: Yes.
0: Ada 4 kotak dan juga udah ada 2 kotak yang terisi di kotak pertama dan kotak ketiga terakhir.
1: Apa kotak pertama apa?
0: Kotak pertama E, di kotak terakhir P.
1: Gampang ya?
0: Gampang lah.
1: Gampang banget.
0: Awas. Orang Madura pasti tahu lah ya. Layu dalam bahasa Maduranya apa? Bisa
1: vouchernya,
0: dijawab.
1: Vouchernya disediakan.
0: Ada, bisa dijawab di WhatsApp-nya kita, Instagram, Facebook, TikTok maupun live chat-nya kita ya, teman Pro 2. Lepas pukul 3 nanti kita tungguin jawaban kamu-kamu semua.
1: Yuk, guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawab TTM yes, kita
2: siap-siap
1: hari
2: siap lu,
1: ini.
2: Siap-siap fotonya.
1: Ada.
2: Ini kan udah ada yang jawab nih ya? Ada dua orang ya,
1: ya
2: yang
1: ada
2: jawab.
1: Ada dua orang nih.
2: Jadi dua voucher,
1: enggak ada.
2: Jadi buat teman berdua yang ngejawab hari ini sore ini, ya
1: gak
2: langsung
1: ada.
2: Aja ke studio ya.
1: Enggak ada.
2: Karya mau ngasih voucher.
1: Enggak ada.
2: Ini pasti bangga yang jawab nih.
1: Enggak ada, udah. Udah yuk kita dengerin langsung jawaban dari teman-teman kita ya, teman berdua di TTM kita edisi hari Senin ini.
3: Saya Steven dari Karang Dua. Bahasa Maduranya layu yaitu elop.
1: Wah, dari Kak Steven dari mana tadi katanya?
2: Dari Karang Tua.
1: Oh, dari Karang Dua. KRD ya? KRD ya? Kalau kalau Ria tahunya KRD singkatannya. Iya.
2: Bocornya udah keluar satu ya.
1: Enggak ada. Minta ke Kak Steven ya karena yang bilang Kak Sandri yang mau ngasih voucher berarti Kak Sandri ya. Oke.
2: Kamu kan udah kena ini sanksi dari Sandri ya.
1: Udah. Yuk, ini kita dengerin lagi siapa lagi nih?
4: Halo, aku Ahmad di Kolor. Mau jawab TTM sore ini untuk bahasa Maduranya layu yaitu elok.
1: Wah, wow, Kak Ahmad di Kolor. Terima kasih buat Kak Ahmad yang udah jawabin TTM kita setiap hari ini, teman Pro 2.
2: Jadi pantengin terus
1: hari ini. Iya, benar. Dan jawabannya benar ya. Bahasa Maduranya dari kata layu elop ya.
2: Bocernya
1: enggak ada karena Ria elop, guys. Tanggal tua, guys.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94.6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Masih bareng saya juga ada Kak Luna. Sore ini teman Pro 2.
1: Luna, yang barusan udah ngasih. Ganti nama enggak ada.
2: Siapa?
1: Enggak ada.
3: Lucinta Luna.
1: Enggak ada.
2: Oh, katanya yang bisa jawab TTM.
1: Enggak ada. Udah.
2: Udah. Dia dapat
1: di udah. Udah.
2: Bohong publik.
1: Ah, ini kayaknya Kak Indah. Aduh. Mau gantiin Kak Ria aja ya yang siaran ya.
2: Kamu.
1: Lanjut dua depat. Daripada nungguin absen ya, Mbak. Iya kan?
2: Mending Kak Indah temenin kita siaran.
1: Iya.
2: Daripada di rumah sendirian kan. Di sini suruh kita ceria-ceria aja.
1: Tapi kalau bareng Kak Sandri, kalau kata Kak Indah, mending di rumah sendirian daripada di sini.
2: Iya, kamu sendirian nanti kan ini nanti halusinasi tuh wah kemana-mana kan.
1: Iya.
2: Halu.
1: Iya.
2: Daripada karena halu emang di sini teman kita siaran.
1: Gak ada.
2: Iya kan.
1: Udah. Kita balik ke. Udah deh ya teman Pro 2, kita balik di ceria juara di jam 4 ya. Kalau Kak Indah waktunya pulang, bye bye Kak Indah. Selamat bertugas ya. Besok.
2: Habis Maret sini lagi ya. Enggak, ya udah.
1: Jadi di ceria juara kita bakalan ngebahas beberapa anak-anak bangsa yang udah menorehkan prestasi mereka di kancah dunia mungkin ya. Di dunia, di daerah, mungkin di mana-mana lah ya teman Pro 2, pokoknya anak-anak yang berprestasi nanti kita bakalan bahas dalam satu jam ke depan ini di jam 4. Jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman produa di Ceria Juara yang pertama. Ini ada mahasiswa Universitas PGRI Sumenep yang borong medali di Piala IPSI 2026 nih.
2: Betul.
1: Teman produa.
2: Oh. Dan Sandi tadi searching di googling gitu ya. Huh? Penasaran. Ini siswa ini orangnya seperti apa gitu ya. Ternyata teman produa ini emang dari dulu katanya ini kan tetangga Sandri ya. Ini orang ini tetangga Sandri. Percaya enggak?
1: Enggak percaya.
2: Kamu enggak percaya.
1: Ya udah deh. Enggak percaya.
2: Iya.
1: Tapi Ria nih Salfok sama namanya. Karena enggak asing.
2: Iya.
1: Kalau yang pertama nih M Noval Alfarisi. Nah, yang kedua nih
2: Ainur
1: Wasilatur Rahman.
2: Itu lakimu. Lakimu itu.
1: Tapi enggak ada Ainurnya.
2: Iya. Itu lakimu.
1: Kan bilang ini yang bikin Salfok, yang bikin Ria Salfok iya. Gitu.
2: Tapi kurus enggak dia ya?
1: Hah?
2: Artinya ini kurus enggak ya juga ya?
1: Enggak tahu, kurus apa enggak.
2: Kalau berarti
1: kalau kurus berarti semua nama itu berarti kurus.
2: Iya.
1: Tapi enggak ya teman produa.
2: Kayak seperti sekarang kekeringan gitu ya.
1: Enggak, kita balik lagi ya teman produa. Jadi mereka berdua ini menyabet juara pertama pada kategori ganda putra. Ya iyalah ganda ya, berarti dua orang ya
2: teman produa. Kayak bulu tangkis.
1: Yap. Nah, ini juga performa gemilang juga ditunjukkan ada juga oleh Nur Aida Annabila yang berhasil keluar sebagai juara kedua di kelas under dewasa putri. Dia cewek gak mau kalah.
2: Cengal bang. Kalau kamu pacaran sama atlet seperti ini ya, pencak silat ya, udahlah, jangan sakitin hatinya, ya kan?
1: Kenapa?
2: Boleh pelko.
1: Apanya itu yang dipelko?

0: Udah
1: uangnya
0: di, bukan uangnya, badannya dipeluk pasti dihajar.
1: Belum tentu. Belum tentu mentang-mentang dia atlet ini yeah. Terus kalau dia disakitin misalkan atlet tinju gitu yeah. Terus dia disakitin malah ninju orang sembarangan yeah. Enggak lah yeah. Yang namanya atlet itu juga ada peraturannya. Mereka itu gak mungkin
0: gak mungkin
1: melakukan seperti itu yeah, kalau gak di atas ring.
0: Iya yeah, tapi maksudnya kalau misalkan gak ria atlet nih ya huh. Atlet Karya atlet Kak Ria punya cowok Sandri Kalau Sandri
1: gak, jadi gak Ria Gak akan
0: ya gitu, Allah gak akan. Ini kan semisal bos.
1: Oh iya iya gimana iya. Terus lanjut.
0: Kalau Sandri nyakitin Kak Ria, itu kan Kak Ria pasti kan marah kan.
1: Iya cuma marah.
0: Pasti marahnya itu bawaan atletnya ke bawah pasti gak gitu.
1: Gak mungkin. Karena yang namanya atlet ini, apalagi atlet-atlet ya dalam hal boxing lah, tinju yeah. lah, mereka ini pasti diajarkan bertanggung jawab. Dan juga mereka diajarkan sportif.
0: Oh gitu.
1: Iya dong. Masa? Walaupun mereka itu dalam kondisi kalah nih misalkan ya di atas ring. Mereka gak mungkin nih misalkan ada sesuatu hal yang bikin kesel. Aku kesel nih karena dia ninju aku kena yeah. gitu. Mereka gak mungkin nerusin itu pas di bawah ring. Pas sudah selesai pertandingan mereka gak mungkin nerusin lagi. Udah fair-fairan.
0: Kalau Sandri bawa pas itu.
1: Pantas aja. Kan? Pantas aja Kak Sandri gak jadi atlet ya.
0: Sandri selingkuh gitu ya. Waduh, udah langsung.
1: Tapi pantas aja ya teman produser. Enggak, pantas aja kamu enggak jadi atlet.
0: Kenapa?
1: Karena memang enggak, karena Tuhan pasti tahu karena Kak Sandri seperti itu.
0: Nebak kayak duko nebak Ria ya, nebak.
1: Iya. Tapi memang ya teman produser, kita balik lagi ke topik yang barusan, Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan juga Rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumeneb Madura sendiri nih, yakni Taufik Rahman yang memberikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa yang diraih oleh para mahasiswanya tersebut. Jadi tiga orang ini nih teman Produa yang langsung mengharumkan nama Universitas PGRI nih teman Produa.
0: Yes, dan prestasi ini mungkin prestasi yang sangat membanggakan.
1: Iya dong, pastinya dong. Bukan cuma di kalangan, bukan cuma para atletnya sendiri, tapi apalagi mereka sudah membawa nama Universitas kampus. PGRI ya, nama kampus kampusnya ya. Sendiri di teman Produa di ajang IPSI Kabupaten Sumeneb 3 di tahun ini. Dan kita ucapkan selamat deh ya buat para atlet yang sudah menjuarai, yang sudah menorehkan prestasi nih teman Produa. Yes. Dan kita tunggu kabar baik selanjutnya ya.
0: Bisa-bisa ini langsung ke studio aja deh.
1: Iya, besok-besok.
0: Kalau yang dengerin entah keluarga dari Kak Noval, Kak Wasil ya.
1: Kak Ainur Wasilatul Rahman.
0: Kalau Sandri bilang Wasil gimana?
1: Iya, iya.
0: Gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa. Nah, sama
0: dong.
1: Sama Kak Nuda Annabila nih.
0: Yes, kalau ya. Misalkan punya ini keluarga, sahabat, kalau dengerin kita siaran boleh lah.
1: Yuk. Tuh kalian tuh gak mau hadir, gak mau jadi narasumber di Sore Ceria, bisa loh.
0: Betul,
1: bisa loh sama kita ya ngobrol-ngobrol di sini pengalaman pertandingan kamu kemarin seperti apa. Dan juga pertandingan-pertandingan bukan cuma yang kemarin doang ya. Jadi, sebelumnya yes. Jadi kalau kamu udah punya prestasi bisa dong calling sama kita.
0: Cerita-cerita ya sini. Tentang ya. Persiapannya kemarin di IPSI. Yap. Atau prestasi yang lainnya boleh. Nanti kalau cewek sama Sandri ya. Kalau cowok kamu sama Karya. Kan pinginnya seperti itu
1: sama
0: Karya.
1: Sama aja.
0: Gitu kan.
1: Sama aja yang penting
0: dia ganteng, enggak. Dia ganteng, Kak Wasil ganteng, terus sama Kak siapa? Kak Noval ganteng. Nanti kamu ngiler, enggak bisa bubuk, enggak bisa tidur. Ini ganteng soalnya.
1: Sama aja lah iya. Ya pokoknya teman Produa buat kamu yang punya prestasi bisa banget hubungin kita di WhatsAppnya betul. Juga bisa.
0: Yup.
1: Di semua Instagramnya kita Kak, aku mau gabung nih, mau collab nih, mau ngobrol-ngobrol dong seputar prestasi aku, bisa banget ya teman Produa.
0: Yup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Masih ngebahas anak-anak yang berprestasi ya teman Pro 2. Kali ini kita geser ke Kota Makassar. Ini atlet asal Kota Makassar yang menjadi tulang punggung kontingen Sulawesi Selatan pada kejuaraan. Kontingen. Ini typo.
2: Iya, kontingen.
1: Enggak, kontingen.
2: Kontingen apa sih kontingen?
1: Tahu ah, searching coba di Google kontingen, tulisan yang tulisan yang benar itu kontingen apa kontingen nih teman berdua. Jadi memang pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik 2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Jakarta di tanggal 27 sampai 30 Juni nih teman Pro 2, dari 8 atlet yang memperkuat tim Sulawesi Selatan, 2 di antaranya berhasil menyumbangkan medali emas dan perak.
2: Ini kejuaraan apa nih?
1: Emas dan perak ya teman Pro 2.
2: Kejuaraan apa?
1: Kan udah dibilang apa? Kejurnas Atletik nih, kejuaraan nasional ya teman Pro 2.
2: Sabar
1: jadi
2: dong.
1: Ada namanya M. Aril Hairudin yang sukses raih medali emas setelah menjadi juara pertama loh pada nomor lari 100 meter putra kategori U20. Nah, untuk Andra Pratama Patabang yang menyumbangkan medali perak nih usai finish sebagai juara kedua pada nomor lempar lembing di kategori U18 nih teman Pro 2.
2: Keren
1: jadi
2: ya, keren-keren.
1: Keren-keren mereka ya teman Pro 2. Yang satunya lari, yang satunya lempar lembing.
2: Pelatihnya ada tanggapan enggak dari pelatih?
1: Memang kalau kata pelatihnya sendiri sih katanya sih capaian tersebut merupakan hasil dari disiplin dan juga kerja keras para atletnya selama menjalani program latihan.
2: Namanya siapa?
1: Jadi Kak Rijal Fikri sendiri selaku pelatih nih teman Pro 2. Prestasi ini diraih berkat disiplin dan latihan yang tekun dilakukan oleh anak-anak katanya. Dia pasti bangga ya apalagi selaku pelatih nih teman Pro 2. Dia juga mengapresiasi semangat juang para atletnya yang mampu bersaing di tingkat nasional dan juga mengharumkan nama Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar sendiri nih teman Pro 2. Memang
2: ada lagi.
1: Kejuaraan Nasional Atlet 2026 menjadi ajang pembuktian kemampuan para atlet-atlet muda berbakat nih dari berbagai daerah sekaligus wadah pembinaan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Nah, ini kan sudah nasional, tingkat nasional. Terus dong, diterusin, dilanjutin lagi ke tingkat internasional nih buat kalian-kalian berdua nih teman Pro 2. Siapa tadi yang namanya yang
2: Wasil.
1: Atlet lari? Bukan. Atlet lari Muhammad Aril Hairudin nih yang udah dapat kategori putra di U20
2: medali
1: yang
2: emas.
1: Ya, dapat medali emas nih teman Pro 2 juara pertama ya. Nah, yang di juara kedua ini ada Rijal Fikri. Kok Rijal Fikri sih bukan? Andra Pratama Patabang ya yang selaku dari atlet lempar lembing. Dilanjutin
2: tau
1: lagi
2: enggak,
1: dong ya.
2: Tahu enggak?
1: Ada, itu yang besi dilempar.
2: Oh, ya. Yang panjang.
1: Tahu, iya. Tahu Ria,
2: tadi udah mulai bagus
1: tahu.
2: Ya.
1: Apa?
2: Cara menyampainya udah bagus nih. Mudah-mudahan ya, nanti udah, langsung
1: udah,
2: di Pro 2 Jakarta.
1: Udah. Udah ya teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lagi ada satu prestasi dari Surabaya. Nih.
2: Kemarin.
1: Iya.
2: Kok di Surabaya?
1: Emang di Surabaya.
2: Ini timnas dong.
1: Iya, timnas voli putra Indonesia.
2: Iya,
1: nah, yang memberitakan itu dari RRI Surabaya.
2: Oh, ya gitu, bukan dari Surabaya.
1: Udah deh, nanti kita lanjut ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di Ceria Juara.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, teman Produa di Timnas Voli Putra Indonesia nih, mereka ini ada yang mengukir prestasi dengan meraih gelar juara AFC Men's Cup 2026 ya.
2: Dan ini pecah telur untuk dari tahun-tahun berapa ya? Yep. Baru sekarang pecah telur.
1: Wah, karena ini memang itu prestasi bersejarah ya.
2: Yes, dia itu kemarin yang dinonton itu mengalahkan Korea Selatan. Wow. Dengan 3 set langsung.
1: Wow.
2: Dan ini menjadi musuh bebuyutan Timnas Indonesia, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Kalau sama Korsel itu udah.
1: Udah.
2: Pasti kalah.
1: Udah pasti kalah ya, yeah. Tapi sekarang udah mereka nih malah mencetak prestasi, yes. Ya, prestasi bersejarah nih, teman Pro 2.
2: Pecah telur di India.
1: Kayaknya jodoh deh. Jodohnya jodoh. Di India nih maksudnya.
2: Kali. Tapi dia
1: jodohnya jodohnya menangnya maksudnya.
2: Ngerti. Yeah, dan ini kan? Pecah telurnya ini pemain paling muda di AFC Men's Cup 2026. Untuk Indonesia. 18 tahun udah main di Timnas.
1: Wow, gitu. 18 tahun ya, 22. Mm-hmm. Itu bukan waktu yang singkat ya.
2: Enggak
1: 18
2: lah.
1: Tahun.
2: Masih muda kan? Masih panjang.
1: Masih panjang nih, teman 22.
2: Oke. Okay.
1: Jadi memang kesuksesan Indonesia ini enggak lepas dari keberanian tim pelatih melakukan perubahan komposisi nih katanya, Kak San.
2: Mm-hmm. Kan ini pelatihnya dari mantan pemainnya Surabaya Samator.
1: Wow.
2: Little Toiran, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Dia emang nekat.
1: Emang nekat ya.
2: Karena kan musuhnya itu udah senior. Tapi kalau di Timnas Indonesia Voli ini, Toiran ini memilih pemain-pemain muda tapi bisa memperlihatkan dirinya.
1: Wow.
2: Kebanyakan untuk usia 18 tahun itu enggak turun ke Timnas, cuman di Indonesia aja pemainnya.
1: Di Indonesia doang ya. Jadi memang keberhasilan Indonesia sendiri menjaga konsistensi para pemain nih, permainan membuat Korea Selatan kesulitan bangkit nih, teman Pro 2. Jadi kombinasi serangannya, bloknya, dan juga pertahanan yang solid jadi kunci kemenangan skuad merah putih kita nih, teman Pro 2.
2: Yang ini Karya, yang kemarin sendiri nonton itu saat Max Point ya. Kalau nggak salah itu Rama Farzar ya. Kalau nggak salah
1: Rama Faza.
2: Ya, yang
1: Rama Faza
2: yang mengubur keinginan Korsel jadi juara.
1: Jadi juara. Ya, wow.
2: Rama Faza ini emang keren sih mainnya.
1: Sebenarnya ini congratulation buat kita semua ya.
2: Yes.
1: Buat kita semua nih, teman Pro 2, karena nama Indonesia loh, teman Pro 2, lagi-lagi Indonesia ya. Sepertinya kancah internasional itu gak bisa nganggep remeh negara kita.
2: Jangan.
1: Apalagi
2: dong.
1: Atlet-atletnya. Bibit-bibitnya jempol-jempol semua ya.
2: Oman, keok. Oman loh. Terus kalau gak salah Qatar juga kemarin. Dilibat.
1: Gitu. Wow.
2: Terus sama Korsel ini jadi penentu.
1: Oke lah kalau kita gak masuk ke Piala Dunia. Tapi enggak. Di ajang olahraga lain kita masuk ya, teman Pro 2. Wah, jadi congratulations buat kita semua nih, teman Pro 2.
2: Dan katanya mau ke sini, mau ke Pro 2.
1: Iya, amin. Semoga aja ya, teman Pro 2. Semoga aja mimpi indah Kak Sandri itu menjadi kenyataan ya, teman Pro 2. Jadi Pro 2 Sumenep bisa jadi salah satu yang bisa ngobrol sama para atlet dari Indonesia ini ya, teman Pro 2.
2: Terus apalagi nanti Boy kan ke sini kan. Boy Ernest, aduh. Kayak Wasil.
1: Ria kalau enggak siaran bakal kesini.
2: Iya.
1: Meskipun libur ya bakal ke studio ya, teman produser.
2: Boy ini orangnya kurus.
1: Kurus
2: orangnya enggak begitu tinggi. Standar.
1: Kalau Ria enggak ngeliatin ininya dah, enggak ngeliatin tampangnya. Yang penting mereka ini udah mengharumkan nama bangsa kita ke kancah internasional.
2: Tumben bos.
1: Udah.
2: Kemarin kalau ganteng-ganteng katanya mau siaran.
1: Waktu mepet ya, guys. Jadi ceria juaranya udahan dulu nih, teman Pro 2, karena udah waktu menunjukkan 16.56. Di jam
2: mau kemana kita?
1: 5 nanti kita bakalan mengikuti serangkaian ibadah sholat maghrib.
2: Oke.

Dan teman Produa, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian surah Mulotal ayat dari pengajian surat Al-An'am ayat 100, ayat 95 sampai dengan 100. Dan semoga aja yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari ayat suci Al-Quran. Dan diinformasikan adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.22. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin.

0: Berdua religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basa'iru min rabbikum, faman absara

ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: وأعرض عن المشركين.
1: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
0: Walau syaa Allah ma asyraku, wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, wa ma anta 'alaihim biwakil.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka. Dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
0: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sujud. Bagaimana kau tidak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu pongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelaimu dan terbanglah

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumenep.

0: Berdua Religi.
1: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah. Maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Dan di jam 6 ya teman Pro 2, seperti biasa waktunya kita belajar.
2: Yes, kita ke Mandarin.
1: Ya, bahasa Mandarin nih, how man. Tapi
2: ini
1: sebelum kita ke jam belajarnya, materi jam belajar hari ini, kita spill dulu nih fakta dan juga menarik. Kalau ingat Mandarin nih teman Pro 2, Jepang. Ini ada satu makanan yang lagi hype banget di kalangan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Ini semacam kayak apa ya? Apa? Kayak pangsit bukan? Iya, dari kulit ada kulit pangsitnya, iya. Cuma dia ini berbahan dasar udang sama ayam nih teman Pro 2.
2: Enak banget.
1: Maklum lah ya teman Pro 2, kalau Kak Sandri ini sudah kalangan aki-aki.
2: Enggak.
1: Kalau Ria masih kalangan anak muda di teman Pro 2.
2: Lidah enggak bisa berbohong, Bos.
1: Enggak. Kalau dibilang lidah enggak bisa berbohong. Buktinya penjual dimsum zaman sekarang ini mana sih yang enggak ramai dimsumnya teman Pro 2?
2: Iya, emang. Tapi kan setiap orang itu beda-beda rasa.
1: Iya, beda-beda
2: Sandri
1: rasa.
2: Sandri ngerasain waktu di RRI Malang cemilan dimsum itu aduh sumpah muntah.
1: Ya, menurut aku cemilan yang enak banget nih teman Pro 2. Dan
2: makanya Sandri katakan bilang tadi setiap orang emang beda-beda iya, gitu.
1: Tapi kalau buat kalian-kalian pecinta dimsum, dimsum merapat sama Ria aja ya teman Pro 2.
2: Nah itu berdua langsung aja hubungin ke Ria sekarang berangkat.
1: Jadi ya, memang ya teman Pro 2, dimsum ini salah satu kuliner asal Cina yang memang ini mendunia banget ya. Apalagi di Sumenep, ini udah menjamur banget ya para penjual dimsum nih. Apalagi sekarang udah anak-anak muda sekarang kayaknya banyak deh yang cari dimsum yang enak di mana ya? Dan bukan cuma di Sumenep doang ya teman Pro 2, di kayaknya di hampir seluruh apa ya di Jawa Timur. Buktinya Kak Sandri bilangnya di Malang ya kan, Malang pertama kali makan nih. Dan di kalangan Gen Z nih kayaknya rasanya mereka ini semua hampir semua sudah mencoba makan dimsum ya teman Pro 2. Bahkan ada para pecinta dimsum nih teman Pro 2. Makanan yang biasanya memiliki tekstur lembut dan kenyal, ini memang cocok banget disantap di sarapan ya. Kalau di Cina sarapan katanya, kalau di kita jadi cemilan ya teman Pro 2.
2: Sarapan juga di sini mah.
1: Enggak, ini kayak jadi makanan pelengkap doang ya teman Pro 2, jadi cemilan.
2: Lebih enak piscok gitu ya.
1: Beda.
2: Pisang coklat, aduh itu enak sumpah.
1: Itu beda ya. Yang enak namanya dimsum kan makanan asin, bukan makanan manis.
2: Paham bos, tapi lebih enak kalau Sandri itu ya piscok gitu ya. Pisang goreng coklat, aduh itu sumpah manis.
1: Enak daripada. Tapi kita ini lebih ngomongin dimsum ya teman Pro 2. Jadi memang kalau dibalik kelezatannya yang membuat lidah kita nih gak bisa berhenti ngunyah nih teman Pro 2, ternyata dimsum sendiri nih punya sejarah yang menarik. Jadi katanya sih ribuan tahun yang lalu para petualang yang melewati jalur sutra alias Silk Road dan kerap mengunjungi kedai teh untuk beristirahat sejenak. Nah, di kedai teh itu pun banyak berdiri karena banyaknya petualang yang melewati jalur itu. Jadi diketahui bahwa kedai tehnya seringkali menyediakan teh bersama dengan cemilan berukuran kecil ya. Dan sejak saat itulah muncullah tradisi yamcam, yakni meminum teh bersama dimsum. Memang iya sih, dimsum dipadukan sama teh dingin.
2: Emang pernah coba?
1: Aduh, enak
2: pernah
1: banget.
2: Pernah coba?
1: Apanya pernah coba? Ria ini selaku pecinta dimsum. Nah,
2: ya, untung masih belum kena, belum kena gatal-gatal ya.
1: Nah, ini ya, menurut kata dimsum sendiri dalam bahasa Kantonis memiliki arti makanan berukuran kecil yang disajikan dalam keranjang bambu atau piring kecil. Dalam bahasa Mandarin, dimsum juga diartikan sebagai sentuhan hati. Memang iya sih. Pertama kali Ria makan dimsum itu kayak nyes, aduh kok enak.
2: Emang
1: ya,
2: setiap daerah sama ya rasanya? Dimsum itu ya? Selaku pecinta dimsum ini? tiap daerah beda, sama nggak rasanya itu?
1: Ya sama lah, yang namanya dimsum, yang namanya dimsum kalau nggak disajikan dengan saus tartar, saus mayo atau nggak saus keju.
2: Ya tapi ya rasanya kan? Sama nggak dari Sumenep, di Pamekasan, di
1: Sampang? Ya beda-beda. Maksudnya pasti isinya itu isiannya pasti daging ayam, ayam sama daging udang. Iya, pasti perpaduan dua itu dah, gak mungkin yang lain nih teman pro dua, ya kan?
2: Betul, tapi ini musuh bubuyutan buat orang yang punya gatal-gatal.
1: Iya, buat yang alergi, alergi udang. Ya, ya. Oke, tapi kan menurut Ria tuh dimsum itu, Ria sih kalau gatal-gatal oke-oke aja. Kalau
2: Idi!
1: Enggak. Idi, iya. Karena memang iya, Ria sendiri tuh alergi udang. Alergi udang dan gak bisa nyentuh udang dikit pun. Tapi kalau udah kena dimsum, semuanya bisa. Ria bisa toleransi di teman pro 2. Gatal-gatal nanti, belakangan. Ada obat ya teman pro 2. Kapan lagi coba kita nggak makan dimsum ya teman pro 2. Nah oke deh, kita ngebahas dimsumnya sudah di teman pro 2. Nanti kita bakal ngebahas informasi biaya siswanya dari Cina.
2: Biaya siswa mana?
1: Biaya siswa.
2: Nah itu
1: efek dimsum ya teman pro 2 ya. Oke nanti kita bakalan ngebahas nih jenis-jenis, ada beberapa jenis biaya siswa ke Cina di tahun ini nih teman pro 2 untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman-teman Pro 2 di Jam Belajar, waktunya kita spill beasiswa di Cina nih teman Pro 2 untuk mahasiswa Indonesia. Jadi ada beberapa jenis program beasiswa Cina 2026 mahasiswa Indonesia yang bisa kamu pilih sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan akademik kamu.
2: Betul, jadi setiap program itu kan pastinya memiliki ini ya, keunggulan dan fokus tersendiri teman Pro 2 yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan masing-masing mahasiswa. Nah, satunya ada apa? Chinese Government Scholarship atau CGS ya. Betul ya?
1: CGS.
2: Oh, gitu, pintar. Udah pintar bahasa Inggrisnya ya.
1: Ya.
2: Ini merupakan program beasiswa paling bergengsi teman Pro 2 yang ditawarkan oleh pemerintah Cina. Bahkan program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari S1 hingga S3. Serta beasiswa ini menanggung biaya kuliah penuh, biaya hidup bulanan, akomodasi, dan asuransi kesehatan.
1: Lengkap ya. Jadi kalau kamu tertarik ya pilih yang pertama. Nah, ini ada pilihan yang kedua lagi nih. Jadi buat kamu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tertarik mau belajar bahasa dan juga budaya Cina, nih teman Pro 2, ada Confucius Institute Scholarship. Ini adalah pilihan yang paling tepat buat kamu yang pengen belajar bahasa dan juga budaya di Cina. Program ini ditujukan untuk mahasiswa yang pengen ngambil program pembelajaran bahasa Mandarin, budaya di Cina, dan urusan terkait pelajaran pengajaran bahasa Cina nih teman Pro 2. Jadi memang ya apalagi sekarang kalau di zamannya Ria dulu, zaman sekolah dulu SMA itu ada satu mata pelajaran bahasa Mandarin.
2: Oke. Apa? Emang udah paham sekarang?
1: Enggak semuanya.
2: Loh, percuma kuliah.
1: Apanya kuliah? Enggak. Maksudnya di SMA itu, SMA pas waktu kelas 1. Ria itu dulu ada pelajaran mapel bahasa Mandarin nih teman Pro 2.
2: Tapi sampai sekarang masih ingat pasti kan?
1: Masih lah, ni hao ma, wo hai hao, xie xiao.
2: Iya,
1: xie xiao itu sekolah, tong xie teman sekolah.
2: Itu efek nonton ini kan, film
1: apa?
2: Film.
1: Enggak.
2: Tahu.
1: Enggak, memang itu yang Ria pelajari dulu pas waktu di SMA kelas 1. Jadi buat kamu-kamu yang tertarik mungkin mau belajar mungkin mau jadi guru Mandarin, bisa lah ya kuliah di sana.
2: Tapi kalau mau berangkat sekolah apa bahasa Mandarinnya, Kak Ria?
1: Hah?
2: Mau berangkat sekolah?
1: Enggak tahu.
2: Ya percuma
1: Ria,
2: kemarin.
1: Ria taunya gitu cuma cuman. Itu gitu. Ini ya lagi ya teman Pro 2 yang ketiga ada selain beasiswa pemerintah pusat, banyak juga provinsi dan universitas di Cina yang menawarkan beasiswa mandiri untuk mahasiswa internasional. Jadi mencakup semuanya, seluruh dunia ya teman Pro 2, bukan cuma Indonesia doang. Jadi beasiswa ini seringkali punya persyaratan yang lebih fleksibel lagi dan proses seleksinya yang lebih cepat dibanding dengan beasiswa pemerintah nih teman Pro 2. Nah, keuntungannya kita mau ngebahas keuntungan beasiswa di Cina nih teman Pro 2 ya.
2: Weh, apa weh weh weh.
1: Keuntungannya biaya pendidikan pastinya, biaya hidup juga ditanggung sepenuhnya. Kualitas pendidikan pastinya internasional ya, bukan yang nasional lagi. Pengalaman multikultural, jadi belajar bersama mahasiswa dari berbagai negara nih teman Pro 2. Jadi kamu istilahnya bisa sharing-sharing lah, apa sih yang gak ada di negara kamu tapi ada di negara aku gitu. Apa sih yang gak ada di negara aku tapi ada di negara kamu. Ya bisa berbagi pengalaman atau gak belajar bareng-bareng lah teman Pro 2, bertukar ilmu. Terus peluang karir global pastinya. Jadi kamu kalau lulusan universitas di Cina punya daya saing tinggi pastinya di pasar kerja internasional, terutama di perusahaan-perusahaan yang punya hubungan bisnis dengan Cina.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan?
2: Terus apa lagi?
1: Kesempatan belajar bahasa Mandarin
2: ini,
1: pastinya.
2: Ini yang harus didalami.
1: Ini
2: ya.
1: nilai plusnya lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa belajar bahasa Mandarin secara gratis. kalau kamu ambil beasiswa di sana.
2: Ya enak, karena kan gini ya.
1: Apa?
2: Di ini kan ditanggung semua.
1: Biaya hidupnya ditanggung,
2: asuransi ya, kesehatan,
1: asuransi kesehatannya semuanya ditanggung, biaya bulanan kamu ditanggung.
2: Tunjangan hidup bulanan untuk memperdua aman.
1: Aman-aman aja.
2: Jadi di sana berarti tinggal belajar aja.
1: Tinggal belajar aja kamu di sana, tinggal belajar aja sama cari teman buat berbagi ilmu.
2: Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana gratis loh, teman-teman.
1: Yap.
2: Enak
1: gratis.
2: Kan ya. Persyaratnya gimana, persyaratan pasti ada?
1: Ada dong, persyaratannya warga negara Indonesia dan paspor yang masih berlaku, harus punya paspor. Terus punya kesehatan yang baik secara fisik dan juga mental, ya kan? Ijazah dan transkrip nilai dari jenjang pendidikan sebelumnya tuh, kalau kamu mau S2 ya harus punya ijazah S1 dong. Dan IPK minimal 3 dari skala 4 ya teman Pro2 untuk program S2 sama S3-nya. Usia juga maksimal 25 tahun untuk program S1, 35 tahun untuk program S2, dan 40 tahun untuk program yang S3.
2: Okay.
1: Nah, sertifikat kemampuan bahasa nih pastinya kamu harus punya sertifikat itu ya teman Pro2. Entah TOEFL lah, pokoknya kamu harus punya nih.
2: Kalau dokumen-dokumen?
1: Ada
2: seperti
1: dong.
2: Formulir,
1: iya, ijazah kan? Juga udah pasti, surat rekom udah pasti, sertifikat juga udah, tadi Ria udah sebutin, surat keterangan juga pastinya ya, yang paling penting sih surat keterangan bebas catatan kriminal ya teman Pro2.
2: Yang masih belum punya paspor ya lengkapi aja kalau minat.
1: Aja ya teman Pro2. Ya. Kalau minat teman Pro2. Dan kalau timeline-nya ini biasanya beasiswa di Cina ini tiap tahun sih teman Pro2 deadline-nya. Jadi kamu tinggal searching-searching di Google, cari informasi lengkapnya nih teman Pro2.
2: Atau sampai
1: harus daftarnya ya.
2: Spill ini aja deh. Buat teman Pro2 untuk yang mau daftar online ya. Buat akun di portal beasiswa yang dituju seperti ini ya, yang ada di sini http://www.tulisannya campuscina.org.
1: Itu, nah ya. Itu dia ya teman Pro2, alamat linknya, link resminya mereka nih teman Pro2. Jadi kamu bisa searching-searching, carilah ya apa yang dibutuhkan dan persiapkan semua persyaratannya. Dan pastinya siap mental buat berangkat ke sana dong.
2: Betul. Gas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ya teman Pro 2, balik lagi di Jam Belajar. Kali ini kita mau ke materinya Jam Belajar ya. Kan Kak San? Kak Sandri lagi sibuk. Betul. Lagi sibuk nyerai otak, guys.
2: Guys, ini sebenarnya jujur ya, mau cerita sebenarnya gara-gara
1: apa? Apa?
2: Ini masalah tunjangan hidup, Bos. Kalau ini enggak ada ini, Bos. Dipotong kelar hidup, Bos.
3: Habis sudah,
1: gimana?
3: Habis sudah.
1: Gimana? Terkena, gimana? Bos. Gimana tadi sesuai dengan TTM-nya kita?
2: Aduh, iya. Betul, Alpo, Bos.
1: Bukan Alpo.
2: Layu.
1: Layu, apa? Apa? Apa? Apa? Ayo. Ayo.
2: Tadi Steven apa jawab sudah?
1: Elop.
2: Elop. Iya, elop. Mungkin jadi, buat teman berdua kalau ada informasi buat ini bolehlah Sandri ya. Tadi ada teman Sandri bilang, gimana sih cara mudah atasi susah BAB di musim kemarau? Udah dapat. Jadi buat
1: udah,
2: teman berdua cari ditanya ada di RRI Pro 2.
1: Udah, kita udah gak membahas itu lagi. Udah deh, kita mau puterin materi kita hari ini di teman Pro 2. Materinya dengan judul kegiatan di rumah. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
4: Baca hal, hai semua, kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao Shi. Jintian wa man shue shi, xin sheng shi. Kita akan pelajari kosakata baru terkait dengan aktivitas keluarga. Kata yang pertama, yiqi, artinya bersama. Yiqi, bersama. Yang kedua, 吃饭, makan. 喝, minum. 来, datang. 去, Chu, pergi. Nar, mana? Kita ulang lagi. Ichi, bersama. Chu fan, makan. He, minum. Lai, datang. Chu, pergi. Nar, mana? Kalau kita ingat, kayaknya kita pernah ya bahas kata preposisi zai, yang artinya di. Jadi, kalau mau bilang di mana, zai nar, contoh kalimatnya, Ni papa zai nar? Ayahmu di mana? Ni de ye ye zai nar? Kakekmu di mana? Kalimat berikutnya. Hari ini kita makan bersama. Sebelumnya di sesi waktu kita sudah mempelajari kata hari ini menggunakan kata
5: Harry Harry Styles yang sempat bikin penggemar panik setelah mendadak ambruk di panggung Stadion Wembley pada tanggal 26 Juni 2026 karena tersedak air saat
4: Waman yiqi chi fan. Jintian waman yiqi chi fan. Jintian, hari ini waman, kita atau kami, yiqi, bersama, chi fan, makan. Jadi kalau mau bilang hari ini kita makan bersama, 今天我们一起吃饭. Yuk kita bikin kalimat berikutnya. Papa tidak pergi. Papa不去. Papa, ayah atau papa, 不, tidak, 去, pergi. Ayah tidak pergi. Papa tidak pergi. Papa不去. Contoh kalimat berikutnya, kita pergi bersama. Kita pergi bersama. 我们, kita, 一起, bersama, 去, pergi. 我们一起去, 我们一起去. 那怎么样? 学习汉语是不是容易呢? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Jangan lupa untuk terus belajar, terus praktek. 谢谢大家, 再见.
1: 谢谢 Lin Lause. Oke deh teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2. Waktunya sore ceria udahan dulu ya. Dan kita move pindah ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat.

in the air, music live chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Oke, nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo. Halo semuanya.
1: What's up, bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
2: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
2: Iya,
1: maksudnya
2: iya.
1: Aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Oke.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
2: Iya,
1: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh
1: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: aduh
2: selimut gitu loh.
1: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya
2: gua
1: kan?
2: Gue juga.
1: Iya
2: bener,
1: kan?
2: Bener.
1: Itu enak banget, gak tau kenapa.
2: Betul, gue setuju.
1: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
2: Ya udahlah ya.
1: Yang
2: paham-paham aja lah ya.
1: Iya dah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J.
2: Yeah.
1: Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
2: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya.
2: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu. 2020.
1: Agak
2: antara setahun-tahun itulah.
1: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
2: Iya,
1: mungkin teman perlu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
2: Yoi.
1: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah.
1: Enggak ya.
2: Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Iya,
2: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: kayak mager ya
2: kayak tidur gak sih.
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
2: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
2: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
2: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
2: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
2: Main game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Oh main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya?
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
2: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
2: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya gila, parah banget.
1: Gila, parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
2: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
1: Jadi seru.
2: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola FIFA.
2: Iya, main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
1: Baru gue mau nantangin ini.
2: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
2: Iya, cuma suka aja.
1: Oh, oke oke oke. Tapi kalau kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
2: Pokemon-nya.
1: Pokemon-nya.
2: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik nih mana ya?
2: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
2: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
2: Charizard
1: Pokemon kan?
2: Pokemon.
1: Yang api itu ya?
2: Api.
1: Yang api.
2: Gila kuat banget dia.
1: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
2: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
2: Yoi.
1: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
2: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
2: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
1: Bener.
2: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy.
2: Iya ya
1: di
2: dong,
1: panggung ya.
2: Harus
1: aduh,
2: dong.
1: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
2: Oke.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas emangnya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Grill Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya kan? Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayaknya nggak gitu ya, ya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia,
0: betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke,
0: okay, ya lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia. Gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah, itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue

0: hubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga. Ya. Agak aneh juga ya.
0: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk Okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih bener-bener. Momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh, itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain yang sebenarnya ya enggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
0: Kesel banget dengerin gue. Serah
1: gue ya.
0: Lo yang punya acaranya terserah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia kalau jadi dengar Gerilya Cinta.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta, atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya.
1: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus yaudah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
1: totalnya 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh
1: sama sekali.
2: Enggak boleh.
1: Judulnya pun enggak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: ada
2: judulnya. Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, semriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Bener-bener. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Oke. Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
1: Okay.
2: Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow.
2: Iya, kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Seru.
2: Sambil nge-gym. Iya.
1: Boleh. Karena sambil nge-gym sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa
2: anak?
1: Lo udah apa bro? Cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar
1: jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Oh, mungkin. Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Oke.
1: Okay.
0: Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
0: Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lu mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lu.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Ya
1: katanya
0: penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat.

0: Capek deh, tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malam, saya Dian yang akan menemani kalian semuanya. Kabarnya kalian apa kabar? Sehat ya, ceria malam hari ini. Yang pastinya truk kalian biar lebih segar, jaga malamnya gitu ya. Ngobrol malam-malamnya bersama keluarga. Tetap ya, selalu setia bersama frekuensi kita di Pro 2 FM Sumenep. Oke. Okay. Dan untuk komunikasi awal Diana bersama kalian semuanya, saya akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita di Pro 2 FM ya. Terkait dengan informasi yang update dari rri.co.id kali ini dari kawasan Sampang. Nanti kita akan susulkan dengan informasi dari kawasan Sumenep dan juga dunia olahraga gitu ya teman Pro 2. Jadi kita awali dengan informasi dari kawasan Sampang, yakni antusiasme masyarakat mengikuti program sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus meningkat. Namun hingga pertengahan Juni 2026, kuota calon siswa jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Beberapa hal yang berbeda dengan jenjang SMP dan juga SMA yang justru telah melampaui kapasitas penerimaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan target 90 calon siswa SD hingga kini harus baru sekitar 53 anak yang terdata. Sementara itu, jumlah pendaftaran jenjang SMP dan SMA sudah melebihi kuota yang disediakan pemerintah. Oke, kita geser di kawasan Sumenep ya. Mahasiswa Universitas PGRI Sumenep ini merolehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahunan 2026 yang disenggelakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat. Dalam ajang tersebut, pasangan M. Noval Al-Farizi dan juga Ainur Wasilaturrahman sukses juga menyabet juara pertama pada kategori ganda putra. Performa gemilang sudah ditunjukkan oleh Nur Aidah Annabila yang berhasil keluar sebagai juara kedua di kelas under dewasa putri. Oke, kita lepaskan di informasi dunia olahraga selanjutnya. Pendengar masih di WC kami di rri.co.id. Sumenep ini kali ini supporter dari Madura United menilai langkah manajemen dalam menyusun komposisi tim untuk menghadapi kompetisi musim mendatang menunjukkan keseriusan dalam membangun skuad yang lebih kompetitif. Sejumlah pemain telah dilepas sementara publik kini menantikan siapa saja pemain yang akan didatangkan sebagai pengganti. Supporter Madura United Sahki Hanan ini mengatakan proses perombakan skuad merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Menurutnya keputusan manajemen melepas beberapa pemain menjadi bagian dari evaluasi agar tim memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Oke, yuk kita akan lanjut di kesempatan kali ini jaga malamnya bersama komunitas. Oke.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Pro 2 FM ya. Kali ini kita akan bercerita tentang beberapa komunitas yang mungkin ini sesuai ya dengan usia kalian gitu. Dan ini menjadi edukasi bagi kalian ya, para remaja gitu yang masih energik gitu, tenaganya, pikirannya, waktunya juga ya. Harus banyak-banyak memberikan motivasi kepada satu sama lainnya gitu ya, dengan cara bergabung dengan beberapa komunitas mungkin yang cocok dan sesuai dengan kriteria kalian gitu. Ada komunitas, maksudnya ada 5 komunitas ya dalam programmer Indonesia yang untuk belajar dan juga berbagi coding akademik gitu. Nah, di dunia pendidikan ini sekarang sudah banyak berkembang pesat gitu ya. Mulai di bangku SMP, kemudian sampai mahasiswa gitu ya. Banyak sekali sekarang model-model atau juga

dengan bergabung di komunitas ini, maka kalian ini bisa berdiskusi, berbagi tips, serta juga mengasah keterampilan PHP ya dengan sesama pengembang. Gitu. Makanya kalian ini mempelajari sesuatu yang baru gitu, seperti Code Igniter Indonesia. Ini sangat bermanfaat sekali gitu ya, sebagai penambah OpenShare kalian ini dengan cara menggunakan konsep VVC atau model view controller. Nah, kemudian yang kedua ini, kalian bisa nih bergabung dengan komunitas Flutter Indonesia. Jika kalian ini tertarik pada pengembangan aplikasi mobile, maka komunitas Flutter ini patut ya dicoba. Dan komunitas ini aktif sebagai pengalaman dan juga pengetahuan seputar Flutter melalui diskusi dan grup Telegram. Nah, selain belajar, kalian ini juga bisa terinspirasi dari sesama anggota yang sedang mengembangkan aplikasi inovatif. Gitu. Itu yang kedua gitu. Kira-kira selain itu juga ada apa lagi nih Kak komunitasnya yang bisa dimanfaatkan oleh kita-kita gitu sebagai pemuda gitu. Oke. Nanti saya spill gitu ya satu-satunya. Nah, jadi untuk kalian semuanya ya, jangan sampai vakum gitu sebagai anak muda gitu, harus tetap berkembang, berwawasan gitu ya. Cari gali ilmu pengetahuan yang baru-baru, apalagi di dunia aplikasi atau juga di dunia teknologi yang semakin canggih sekali gitu ya, dari hari ke hari. Oke, saya akan spill sedikit nih lagu-lagunya di playlist kita yang asik ya untuk malam hari ini. Di Jaga Malamnya ada Pamungkas, kemudian nanti juga ada dari Rita Ora, ada Gia Indrawari. Wih, asik sekali ini. Kalau Indrawari ini judulnya asik nih, apa itu konsep bahagia, pasti dong. Ilmu teknologi, sains dan edukasi itu adalah konsep bahagia. Gitu ya. Seperti apa ini lagunya Kak? Oke, ditunggu aja deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman berdua, ada lagi di sini yang ketiga, ada Stack Overflow. Nah, meski bersifat global, Stack Overflow ini juga menjadi tempat penting bagi programmer Indonesia. Nah, di forum ini teman berdua, ribuan developer profesional ini berkumpul ya untuk saling membantu. Nah, jika kalian ini mendapati error atau juga bug, cukup ajukan pertanyaan dan biasanya akan terjawab kurang dari 24 jam gitu. Bahkan tak hanya itu teman berdua, kalian ini juga bisa menemukan komunitas platform sosial lain seperti Line Open Chat dan Facebook gitu. Bisa kan kalian itu bergabung? Mudah kan caranya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro2, kita masih ngobrolin nah dengan beberapa komunitas yang mungkin cocok ya buat usia kalian gitu ya sedini ini yang mungkin bisa menambah wawasan gitu. Nah, yang keempat ini ada kode kata kode ya. Kata kode ini adalah komunitas bahasa berbagai topik IT ya atau ilmu teknologi dan juga programan. Nah, banyak programmer ini yang hebat ya, berbagai ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, dengan bergabung komunitas tersebut ya, atau kata kode, kalian ini bisa berkesempatan memperluas wawasan teknologi sekaligus meningkatkan kemampuan coding gitu. Kemudian yang terakhir ini bergabung dengan komunitas Bisa Coding ya. Jadi komunitas Bisa Coding ini untuk kalian yang aktif di media sosial, Bisa Coding di Facebook dapat menjadi pilihan mungkin. Dan komunitas ini ternyata berbagai informasi seputar dunia programmer sekaligus membuka peluang loh ya, ya untuk membangun relasi dengan programmer dari berbagai daerah. Dan bahkan diskusi yang juga interaktif membuat belajar coding ini bisa lebih menyenangkan. Gitu teman Pro2 ya. Jadi 5 rekomendasi dari komunitas yang mungkin bisa dia tawarkan ya ke kalian semuanya. Ada Code Igniter Indonesia, ada juga Flutter Indonesia, ada Stack Overflow, kemudian ada Kata Kode, dan yang terakhir adalah komunitas Bisa Coding gitu. Nah, silakan kalian coba, silakan kalian pilih-pilih gitu sesuai dengan minat kalian masing-masing gitu. Bila perlu 5 komunitas ini kalian bisa geluti, oke? Sampai di sini ya komunitas yang bisa Dian hadirkan di Pro2 FM kesempatan jaga malamnya. Oke, kita lanjut nanti di pukul 21 cerita penutup hari bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, jaga malamnya. Yuk kita lanjut di cerita penutup hari. Kira-kira Dianya punya cerita menarik apa nih buat kalian semuanya nih? Oke, tijen terus ya bersama Dian. Jangan bosan-bosan sama Dian gitu ya. Barangkali cuma kalian itu nemenin Dian itu sampai pukul 12 malam nanti deh. Kan gak asik ya Dian kalau sendirian tanpa kalian semuanya, oke? Okay?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh

0: deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumeneb.
1: Nah, kesempatan kali ini di Jaga Malamnya cerita penutup hari bersama Produa FM, teman terbaik kamu. Oke, kita akan ngomongin tentang mobil gitu. Gak kebayang gak di usia muda kayak kalian semuanya ini bisa punya mobil sendiri gitu ya. Makanya belajar dan menjadi orang sukses itu sangat penting gitu ya. Nanti bisa nunjang sendiri deh kehidupan kalian semua. Oke, mulai dari sejak dini. Nah, alih-alih kalau kita berbicara mobil ya teman berdua, ada tips beli mobil untuk Gen Z kali ini yang mungkin cocok untuk generasi seusia kalian-kalian semua nih, para remaja mungkin ya. Nah, jadi di sini harus benar-benar selektif gitu untuk memilih mobil yang mungkin bisa kalian kenakan gitu. Nah, memiliki mobil pertama yang pastinya ini menjadi salah satu impian besar Gen Z gitu. Dan generasi yang kini tengah meniti karir dan juga dalam fast tips untuk Gen Z adalah memilih mobil Pertamina ya, yang juga membangun aset berharga gitu. Jadi di sini adalah sebuah kondisi gimana caranya untuk menjadi Gen Z sebagai pasar potensial bagi pelaku industri otomotif ya. Karena populasinya yang parsecaring power yang kian ini meningkat. Jadi mereka ini memiliki preferensi memilih mobil yang mengedepankan inovasi, sustainability ya, dan mampu merepresentasikan identitasnya gitu. Jadi di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa diikuti oleh para Gen Z untuk membeli mobil. Pertama, mungkin tentukan budget dulu ya, yang sesuai dengan kemampuan finansial, terutama bagi baru perintis karir. Karena kenapa bagi Gen Z ini yang memiliki ingin memiliki atau juga mengambil skema kredit, ini sangat disarankan agar alokasi cicilannya tidak melebihi 30% dari total gaji gitu. Nah, lebih baik sediakan uang muka DP yang besar untuk menghindari cicilan jangka panjang dan totalan bunga yang tinggi gitu ya. Ada juga saran kedua ini sesuai dengan rutinitas dan gaya hidup. Jadi bagi yang mengutamakan kemudahan berkendara di dalam kota ya, mungkin jenis mobil hatchback atau juga city car ini menjadi pilihan yang ideal gitu. Dengan profil yang ramping dan dimensi yang kecil, maka kedua varian ini menawarkan kemudahan parkir dan kelincahan bermanuver di dalam kota gitu ya. Alias disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Kalau misalkan masih di seputaran kota sendiri gitu teman berdua. Lalu tips yang lain seperti apa nih Kak Dian? Oke, santai dulu gitu ya. Sampai pukul 23 kita akan sediakan referensi untuk cerita penutup harinya di dunia otomotif. Oke.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selain harga mobil yang mungkin bisa kalian perhatikan di teman Pro 2 ya, biaya lain seperti pajak tahunan yang dinilai bervariasi berdasarkan tipe kendaraan kalian, kapasitas mesin juga, dan usia kendaraan. Jadi teruntuk kalian semua ya, selain mengutamakan tipe mobil sesuai kebutuhan, ini yang harus dipertimbangkan lainnya adalah biaya lainnya seperti pajak tahunan tadi gitu. Kemudian berdasarkan tipe kendaraannya juga, kapasitas mesin harus terukur ya dengan kemampuan kita. Dan ini adalah sebuah biaya perawatan rutin seperti penggantian oli setiap 6 bulan atau ketika mobil telah menempuh 10.000 km. Jika memiliki skema kredit, maka asuransi umumnya sudah termasuk dalam paket cicilan tersebut. Nah, ini juga menjadi gimana ya? Irit mungkin ya. Isi kantong kalian. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan rutinitas dan gaya hidup. Bagi yang mengutamakan kemudahan berkendara dari dalam kota, maka jenis mobil hatchback atau city car ini menjadi pilihan ideal gitu. Nah, untuk berpetualang ke alam terbuka dengan kontur jalan yang menantang, maka jenis SUV atau juga crossover akan mengakomodir kebutuhan tersebut. Nah, dengan ground sunrise yang tinggi dan bagasi yang luas, kedua variasi tersebut ini menawarkan fleksibilitas jelajah di segala medan. Nah, jadi cocok buat digunakan di dalam pertualangan kalian gitu. Nah, itu juga harus dimaksimalkan dengan kebutuhan gitu ya, bukan hanya sekedar traveling saja mungkin. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk segalanya gitu, bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan hidup saja atau happy-happy saja gitu. Sesuaikan budget kalian ya, sesuai dengan kemandirian isi kantong kalian gitu sebagai generasi Gen Z. Oke.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Yeah. Okay.

0: 특별한 적은
1: cerita penutup hari.
2: Nah, tips yang ketiga ini mungkin teman perlu dua ya. Kita masih ngobrolin tentang dunia otomotif gitu, yang cocok bagi Gensi. Nah, durabilitas pemakaian jangka panjang atau longevity. Ini pilihan mobil pertama dengan mesin yang kuat dan tahan lama agar dapat digunakan dalam jangka panjang gitu ya guys ya. Nah, pasti mobil tersebut ini memiliki suku cadang yang mudah ditemukan di pasaran. Nah, itu pastikan terutama. Jika memiliki mobil bekas, maka perhatikan juga jumlah kilometer yang sudah ditempuh dan service record. Ini dari pemilik sebelumnya harus kalian benar-benar memilikinya gitu datanya. Nah, jadi mobil yang juga mesinnya andal akan mengurangi biaya perawatan dan menjaga nilai jualnya juga nanti. Yang berguna jika nanti kita ingin mengganti model yang lain, maka kita tidak akan merasa was-was gitu. Nah, lain halnya lagi dengan tips yang keempat. Nah, pilih mobil yang memiliki fitur atau teknologi pendukung yang menunjang kenyamanan dan kenyamanan di saat berkendara. Nah, lebih baik memilih mobil yang memiliki sistem infotainment terintegrasi ya, agar memudahkan akses ke musik, podcast, atau juga navigasi GPS. Nah, selain itu juga beberapa fitur keamanan yang perlu dipertimbangkan nih, seperti anti-lock braking atau juga ABS ya, adaptive cruise control atau juga ACC, electronic stability program, kemudian juga blind spot monitoring BSM, dan juga fitur keamanan lainnya untuk perlindungan ekstra saat berkendara. Kemudian yang kelima nih, teman perlu dua, mungkin jika mobil akan digunakan bersama orang tua atau keluarga, maka setidaknya kalian pilih mudah yang dikendarinya. Nah, memiliki fitur yang ramah dengan orang tua, seperti desain interior yang sederhana, tanpa terlalu banyak tombol yang membingungkan, serta sistem rem tangan ini yang mudah juga dioperasikan gitu. Lakukan test drive untuk memastikan mobil tersebut ini memenuhi kebutuhan kalian. Terakhir, nah, pilihlah mobil yang mencerminkan nilai personal kalian ya. Dan Gensi ini selalu mengutamakan aspek ramah lingkungan ya. Dan tak terkecuali dalam memilih kendaraan, mobil listrik juga menjadi pilihan yang tepat ya mungkin ya, karena memiliki emisi nol dan juga menggunakan energi bensin yang membantu mengurangi polusi udara serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Gitu teman Gensi ya. Gimana? Sudah mulai tertarik kalian ya? Ya, terutama kita ambil langkah yang pertama dulu, kita ngumpulin budget gitu, dan kita sesuaikan dengan budget kita. Oke, lanjut ya nanti ya. Di pukul 22 kita masih bercerita tentang dunia kendaraan atau dunia otomotif. Jadi setia terus bersama Pro 2 FM.

0: Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut jaga malamnya, kita masih di cerita penutup hari dan kita akan bahas secara detail gitu ya, tentang dunia otomotif gitu, teman Perudua. Jadi di sini ada rekomendasi ADAS mobil ya untuk menunjang keamanan saat berkendara. Seperti apa nih detailnya, Kak Dian? Oke, saya spill singkat dulu ya. ADAS ini merupakan singkatan dari Advanced Driver Assistance System gitu ya. Penasaran seperti apa ulasan lengkapnya? Oke, jangan kemana-mana, tune in terus bersama Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Dian, menemani kalian.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sumenep, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita obrolkan kembali gitu ya di dunia otomotif di cerita penutup harinya bersama Pro 2 FM. Dan kali ini yang sempat di spill tadi adalah ADAS ya, yang merupakan singkatan dari Advanced Driver Assistance System, yaitu kumpulan teknologi pintar yang membantu pengemudi selama berkendara. Jadi sistem ini, teman Pro 2, cara bekerjanya ini menggunakan sensor, kamera, radar, dan perangkat lunak ya, untuk memantau kondisi kendaraan secara real time gitu. Nah, mungkin ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kriminal gitu ya, alias ling-maling. Dan fungsi modern kendaraan ini, fungsi utamanya adalah bukan hanya sekedar memberikan fitur modern pada kendaraan, tetapi juga membantu pengemudi mengambil keputusan lebih cepat ya, saat menghadapi situasi berbahaya gitu. Dan juga sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi sensor, radar, kamera, dan perangkat lunak yang terus membantu memantau kondisi sekitar mobil secara real time gitu. Pada saat kendaraan mendeteksi potensi bahaya, maka ADAS akan memberikan respon ya, respon tertentu sesuai dengan jenis fiturnya. Jadi respon tersebut ini bisa berupa peringatan suara, tampilan visual pada panel instrumen ya, ditambah dengan getaran pada setir. Jika pengereman otomatis, maka pengemudi ini akan secara spontan gitu ya, memperlambat reaksinya gitu. Nah, ini selama kita gunakan di perjalanan gitu, saat atau mungkin kendaraan ini aktif gitu. Nah, beda lagi kalau diam di rumah atau park

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, teman Pro 2, jadi password coalition warning ya. Ini untuk mendeteksi potensi tabrakan dari arah depan. Nah, ini ada beberapa fungsi ADAS yang mungkin kini banyak digunakan pada kendaraan modern yang meliputi tadi ada password ya. Kemudian lagi ada automatic emergency braking yang juga membantu melakukan pengereman otomatis saat kondisi darurat. Ada juga lane departure warning ya, untuk memberikan peningkatan ketika kendaraan keluar jalur tanpa sengaja. Iya sih. Ya, misalkan di tol kalian itu ngantuk gitu ya. Mungkin bisa ada getaran mungkin ya nanti yang memberikan sinyal bagi kalian. Tapi usahakan jangan sampai ngantuk deh ya. Bahaya nanti. Oke, apalagi kalian itu bawa penumpang banyak gitu. Oke. Setelah lane departure ada juga blind spot monitoring ya. Dan ini juga membantu mendeteksi kendaraan di area titik buta gitu, dalam artian gelap. Adaptive cruise control. Nah, yang juga untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan secara otomatis gitu. Sejauh ini paham ya kalian ya. Kemudian ada juga rear cross traffic alerts yang juga membantu mendeteksi di mana kendaraan-kendaraan ini saat mobil mundur dari area parkir gitu. Ada juga di sini keunggulan DAS ya. ADAS ini terletak pada kemampuan membaca situasi jalan lebih cepat dibandingkan respon manusia dalam kondisi tertentu gitu. Seperti apa? Nah, di sini juga tersedia teknologi yang sangat membantu ya saat berkendara di jalan padat. Nah, perjalanan jarak jauh atau kondisi lalu lintas yang membutuhkan konsentrasi tinggi secara terus-menerus. Jadi, meski begitu ya, pengemudi ini tetap perlu memahami bahwa ADAS ini merupakan sistem pendukung ya, bukan pengganti kendali penuh ya saat berkendara. Paham ya? Seperti robot aja bisa jalan sendiri gitu, mobil yang nggak gitu. Ini hanya fungsi ADAS yang membantu meliputi ketika kita sedang mengendarai atau mengemudi mobil kalian gitu, agar tetap fokus sejalan dengan sinyal-sinyal dan juga rambu-rambu yang diberikan oleh mobil kesayangan kalian gitu. Nah, fokus dan juga kewaspadaan pengemudi ini tetap menjadi faktor utama untuk menjaga keselamatan selama di perjalanan kalian gitu, teman Pro 2 ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini, hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Perdua, cerita penutup harinya di dunia otomotif yang mungkin bisa Dian referensikan ke kalian semuanya nih, mudah-mudahan memberikan manfaat gitu ya untuk kalian yang sudah proaktif menggunakan kendaraan gitu. Nah, yang pastinya alat-alat atau juga fungsi dari penunjang kalian itu nyaman dan saat berkendara, sebaiknya harus dipahami betul ya cara kinerjanya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Bila ada trouble, ya mungkin bisa kalian secepatnya di service gitu ya, untuk kenyamanan kalian berkendara atau berkemudi, apalagi bersama keluarga. Okay. Dan segmen penutup kita nanti di pukul 23 seperti biasa gitu, jazz musik yang akan menemani kalian semuanya untuk menjelang istirahat malam kalian semuanya. Okay.

0: aku udah dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu. Jangan mudah tergoda pinjaman online.

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 Produe FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di Jaga Malanya, segmen penutup kita di Jazz Music.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Just Music Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal aja. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verifikasi,

0: Dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang nggak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Nggak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang nggak kalah penting juga teman Pro2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro2. Jangan lupa tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: RRI Pro2 Semenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kiranya Dian sampai di sini dulu ya, menemani di aktivitas kita untuk edisi jangka malamnya. Dan besok pagi kita akan semua kembali tentunya di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM dengan segmentasi yang berbeda. Dan akhirnya saya Dian undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang berkesan dan mengantarkan kalian ini beristirahat malam dengan sangat sempurna dan meraih kesuksesan untuk esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: Sembilan empat kemana Merari Pro DFM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hari Selasa, teman Pro 2. Ini udah akhir Juni loh ya. Di penghujung Juni ini Anis menemani kalian semuanya di Sepada. Dan nanti jam 6 mulai nih info-info menarik buat kalian semuanya, teman Pro 2. Pokoknya tetap pantengin media sosialnya kita ya, karena nanti ada BBI. Kalau di Sepada ada BBI, ada APK, ada kata teman Pro 2 yang bisa kalian ikutan join ya, ikutan komen-komen teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan barengan sama kita terus di Pro 2 Semenol, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
0: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6 RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi. Just Music Pro 2.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2. Kali ini barengan sama Anis. Update informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU bukan disebabkan berkurangnya pasokan BBM bersubsidi. Antrian terjadi karena meningkatnya permintaan Pertalite setelah kenaikan harga BBM non-subsidi. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan kuota BBM Kabupaten Sumenep setiap bulan memang berbeda. Pada Mei 2026, akumulasi BBM lebih besar ya, karena adanya kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional, sedangkan pada Juni kuota kembali ke normal. Selain itu, pada awal Juli mendatang, BPH Migas bersama dengan Pertamina akan melakukan penataan ulang kuota masing-masing SPBU, dan langkah ini diharapkan mampu mengurangi antrian yang selama ini terjadi. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep, terus memperkuat layanan kesehatan di wilayah kepulauan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait akses pelayanan, khususnya bagi ibu hamil dan pasien dalam kondisi gawat darurat. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Sumenep, Nur Insan, menjelaskan sistem rujukan bagi masyarakat kepulauan disesuaikan dengan kamukasi yang paling mudah dijangkau. Untuk wilayah Sapekan misalnya, pasien dapat dirujuk ke Banyuwangi maupun Bali karena faktor kedekatan geografis dan keberadaan keluarga pasien. Dia juga mengatakan rumah sakit Abuya diharapkan mampu menangani lebih banyak kasus sehingga kebutuhan rujukan ke rumah sakit di luar wilayah kepulauan dapat diminimalkan. Selain penguatan fasilitas rumah sakit, Dinkes juga memastikan seluruh puskesmas di wilayah kepulauan sudah dilengkapi dengan alat ultrasonografi atau USG. Keberadaan alat ini bertujuan mendeteksi risiko kehamilan sejak dini sehingga tenaga kesehatan dapat mempersiapkan penanganan persalinan dengan lebih baik teman Bro 2. Dan kabar lainnya teman Bro 2, kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026 resmi digelar di lapangan Gor Ayani Sumenep setelah berlangsung kompetitif selama 3 hari berturut-turut. Ajang yang diikuti oleh seluruh perguruan silat se-Kabupaten Sumenep ini mempertandingkan berbagai kelas usia dan kategori sebagai bagian dari upaya pembinaan serta pencarian bibit atlet berprestasi di wilayah Madura. Dalam kejuaraan tersebut, Pagar Nusa Kabupaten Sumenep menurunkan 26 atlet berhasil mencetak prestasi gemilang melalui pesilatnya Sofi Somadi yang dinobatkan sebagai atlet terbaik kelas C, remaja putra. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadang.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 9.6 RRI Prodi FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, Spada hadir lagi nih buat kalian semuanya pastinya. Anis masih menemani kamu semuanya nih. Nah teman Pro 2, kita awali dulu di BBI Bangga Berbahasa Indonesia ya. Edisi akhir bulan Juni nih, apa ya keluhnya ya, yang udah lihat story-nya kita di Instagram ya, atau di WhatsApp. Kalian pasti udah tahu ya, udah bisa menebak-nebak mungkin. Jadi klunya teman Pro 2, istilah untuk kisah kepahlawanan itu apa? Langsung ada jawab ya. Anis tunggu jawaban kamu teman Pro 2. Silakan ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Semenep, di RRI Digital juga boleh.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, gimana ya untuk perakiran cuaca di hari ini? Nah, untuk Bangkalan ternyata sampai jam 10 nanti diperkirakannya cerah berawan, tapi menuju siang ya sampai sore itu akan cerah, teman Pro 2, di wilayah Bangkalan ya. Terus kita menuju ke Pamekasan. Kalau Pamekasan pagi ini masih berawan ya cuacanya, tapi nanti jam 10 ke atas ya sampai sore sampai malam itu akan cerah, teman Pro 2. Jadi aman kayaknya ya yang mau aktivitas di luar lah ya nanti siang-siang gitu ya. Terus kita ke Sampang. Nah, Sampangnya juga pagi ini di perkirakan akan berawan sampai nanti jam 10 dan sampai jam 4 ke malam ya itu akan cerah, teman Pro 2. Sumenep juga sama ya. Sampai malam diperkirakan akan cerah. Wow, berarti Madura sejauh ini perkiraan cuacanya itu cerah, teman Pro 2. Oke deh, jadi buat kalian yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan, kayaknya aman deh ya, karena untuk hari ini perkiraan cuacanya akan cerah. Tapi ya tetap inilah, tetap waspada, teman Pro 2 ya, tetap persiapan juga, takutnya tiba-tiba hujan ya kan.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2 BBI kali ini apa nih jawabannya? Jadi untuk BBI kali ini teman Pro 2, tadi Ani sudah share juga ya clue-nya buat kamu. Jadi kisah kepahlawanan tuh disebutnya apa? Nah jawabannya itu adalah Wiracarita teman Pro 2. Wiracarita ya. Jadi ini karya sastra tradisional yang menceritakan kisah atau syair kepahlawanan. Ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang menggabungkan kata wira yang berarti pahlawan, berani ataupun perkasa, dan carita berarti kisah atau cerita teman Pro 2 ya. Jadi ya itu Wiracarita jawabannya. Oke, nah kalau dalam bahasa Inggris Wiracarita ini sering disebut sebagai epic atau epos ya, bahasa Indonesianya begitu ya. Oke, teman Pro 2, thank you yang udah jawab. Kak Bita Lango katanya Wiracarita betul enggak sih, Kak? Betul, Kak. Oke, thank you yang udah join barengan sama kita ya. Oke, nanti yang pengen jawab lainnya meskipun udah lewat jamnya enggak apa deh. Silakan teman Pro 2 ya. Kita masih lanjut di Sepadan.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: 94.6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mengemudi di jalan menanjak atau tanjakan ini membutuhkan ketenangan dan skill mengemudi yang memadai ya, khususnya di wilayah pegunungan dengan kontur jalan yang dinamis. Jadi tanjakan ini teman Pro 2 merupakan salah satu kondisi jalan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adanya titik buta di balik tanjakan menyebabkan kamu tuh nggak tahu nih apa yang akan terjadi setelah mencapai ujung tanjakan. Jadi teman Pro 2, jalan menanjak biasanya sudah diberi rambu-rambu berupa petunjuk atau dari garis marka jalan tidak putus yang berarti dilarang mendahului. Tapi masih ada pengguna jalan ya yang mengabaikan tanda serta risiko menyalip kendaraan di tanjakan. Nah, di jalan lurus saja teman Pro 2, kamu tuh harus melakukan perhitungan matang ya sebelum mendahului, apalagi kalau harus menyalip di jalur tanjakan. Jadi kamu tuh bisa melihat nih adanya garis marka jalan lurus tidak terputus yang artinya dilarang untuk mendahului, khususnya di jalur mendaki, karena mobil ini membutuhkan tenaga besar ya untuk menanjak. Jelas berbahaya kalau malah dipaksakan menyalip di tengah kebutuhan tenaga untuk melaju naik. Nah, selain itu kamu tuh akan memotong mobil di depan yang sedang menanjak saat dari arah berlawanan ada mobil lain teman Pro 2. Jadi hal ini tuh akan mengganggu konsentrasi pengemudi mobil di depan dan membuatnya kehilangan momentum yang dapat berakhir gagal menanjak. Kamu wajib melihat kondisi arus lalu lintas kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan. Kalau nggak memungkinkan, sebaiknya menunggu hingga kondisi itu benar-benar aman yang ditandai dengan marka jalan garis putus-putus teman Pro 2 ya. Nah, gimana nih kalau ternyata marka jalan di tanjakan itu putus-putus? Jadi kamu tuh sebenarnya boleh diperbolehkan ya menyalip, tapi wajib ya, ini wajib memastikan kalau tidak ada mobil dari arah atas yang melaju kencang dan tenaga mobil memadai untuk menanjak sekaligus menyalip. Perhitungkan juga muatan kendaraan, karena full, kalau full itu sebaiknya kalian urungkan niat deh untuk mendahului meskipun memungkinkan ya. Jadi kalau jalan menanjak ya udah deh ikuti ini aja, ikuti jalan aja. Enggak usah nyalip-nyalip ya kan, demi keselamatan bersama teman Pro 2, daripada kamu ragu ya kan.